0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi kamu dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10.
1: Iya, karena kalau jam 7 sampai jam 8 ini kita kasih kesempatan sama sahabat suara boleh request-request lagu kan.
0: Betul.
1: Hari ini hari Selasa, tanggal 21 itu bertepatan dengan peringatan hari UFO ya.
0: Hari UFO. Serius ada hari ya. UFO dulu?
1: Tebah tadi gue baca.
0: Gila loh.
1: Beneran sumpah, tanggal 21 ya, ini fun fact-nya. Mana tuh tadi ya? Jadi tanggal 21 tuh hari apa aja? Nah, ini aku kasih tahu, hari UFO nasional di Indonesia.
0: Sedunia?
1: Enggak, deh.
0: Hari UFO sedunia.
1: Hari UFO nasional di Indonesia.
0: Oh, berarti ini hari UFO nasional ya tanggal 21
1: iya,
0: ya.
1: Hari UFO nasional, terus abis itu hari tadi juga hari junk food nasional di Amerika sama hari kemerdekaan Belgia.
0: Aduh, by the way kalau ngomongin UFO, kamu percaya enggak sama UFO dulu?
1: Lah mama aku kan namanya UFO.
0: Ivo. Ivo. Kamu termasuk yang percaya UFO atau enggak, Nul? Serius-serius nih.
1: Kayaknya percaya deh, Mas.
0: Hah?
1: Suka ada kayak yang jatuh-jatuh itu apa?
2: Bintang.
1: Suka
0: meteor.
1: Ada suka ada yang jatuh ditemukan warga yang kayak begitu. Lah buktinya ada hari peringatan, hari peringatan UFO.
0: Tapi kan masalahnya belum ada bukti otentik ya. Misalnya kita ada dimasukin ke museum apa segala macam, sampai sekarang kita belum pernah lihat langsung
1: dong. Iya, bukti adanya sampai, UFO. Sampai sekarang aja aku tuh masih bertanya-tanya, alien itu ada enggak sih?
0: Nah, itu aku tanyain.
1: Kalau alien emang ngendarainnya UFO ya?
0: Iya.
1: Oh, ya udah kalau gitu gimana?
0: Kamu percaya sama UFO berarti?
1: Percaya deh.
0: Kamu percaya?
1: Iya.
0: Ah, masih ragu kamu. Ini tapi gak apa-apa. Yang penting yang kamu harus percaya adalah kalau hidup aku tuh cuman kamu.
1: Oke sahabat suara ya, jadi ya, boleh request lah. Sebel banget arahnya kesono lagi, kesono. Gak dikocak, gak dihidup hari-hari. Udah boleh request lagu sahabat suara bertemakan UFO ya.
0: Salah, gak ada lagu bertemakan UFO sahabat suara, karena sekarang adalah tanggal 21
1: iya.
0: Berarti kamu request yang berhubungan dengan Belgia.
1: Enggak,
2: wow.
1: Jadi. Kita ucapkan
0: karena hari jadi Belgia tanggal 21 Juli ya.
1: Ah, sudahlah. Gimana kalau kita request lagunya yang
0: karena berhubungan dengan tanggal 21 ya?
1: Iya, 21.
0: Lagu yang berhubungan dengan Kartini.
1: Aduh, dua. Enggak cuman dong, ibu kita Kartini. Nanti. 2021. 2021 ke atas deh. 2021 dan ke atas. Ya, maksudnya startnya dari 2021 ya, gitu.
0: Lagu-lagu yang atau dirilis tahun ke atas, 2021 gitu. Ke atas.
1: 2021, 2022, 2023 yes. Gitu maksudnya.
0: Oke, okay, langsung aja kirimin request kamu ke 0816-114-1014.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Berlaku sampai 31 Juli 2026. Buat pecinta makan sepuasnya. Nah, ini dia ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027. Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkapnya langsung mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
0: Suara seru di

0: suara warga Indonesia, sahabat suara, udah kepikiran belum? Atau ledanmu belum? Udah dapet belum lagu yang mau kamu request tapi harus lagu tahun 2021? Aduh, Kinos, Gina, ribet banget dah. Bebas aja deh. Gak bisa. Karena kita setiap hari Senin sampai Jumat tuh ada request. Iya. Biar gak gitu-gitu aja lagunya.
1: Kita memang hidupnya ribet. Kalau emang ada yang ribet, kenapa harus mudah gitu loh, sahabat suara?
0: Betul banget. Kalau menurut kamu kami ribet, yaudahlah kita gak usah siaran.
1: Kok marah gitu? Gak boleh kayak gitu.
0: Biar berasa aja gitu semangat.
1: Emang
0: gitu.
1: Kita tuh vibe di pagi hari kan tugas kita emang ngeribetin warga. Biar pada melek, biar pada bangun. Nah, kita tidur. Gitu loh.
0: Itu tidur baik, tidur baik. Ngomongnya sambil merem lu.
1: Kan yang penting suaranya mapol. Ini tenaganya 45, Rizky. Mata mah urusan belakangan. Belum nyala ini TikTok ikan.
0: Ya, tapi kenapa kaki gue diinjak-injak?
1: Kenapa? Itu kaki.
0: Iya.
1: Yang ganjelan pintu. Oke, 2021 ini lagu apaan aja sih?
0: Coba dulu.
1: Mau lagunya Andin dong yang Gemintang.
0: 2021 jangan ngada-ngada lu.
1: Itu tadi ada tulisannya Andin Gemintang.
0: Ya bukan 2021 Gemintang.
1: Masa iya sih?
0: Mana coba? Mana Andin?
1: Kalep J.
0: Menarik
1: ya, kalau kebanyakan makan sih ya.
0: Kalap, jadi, itu kalap. Iya. Kalap.
1: Tadi perasaan lewat Gemintang.
0: Chris yuk. Tapi yang nyanyinya Eva Celia.
1: Iya.
0: Di Korea.
1: Tuh ada cintanya aku tuh Marcel Widianto. Marcel Widianto sekarang nyanyi ya?
0: Salah.
1: Marcel Widianto bukan stand up comedy.
0: Itu Arsi Widianto, Nul.
1: Oh, Arsi.
0: Arsi itu anaknya Yofi Widianto.
1: Iya, bukan betul. Anaknya Anang sama Asyanti
0: bukan,
1: ya. Namanya Arsi juga.
0: Bukan. Selamat ini pagi dari... hari Selasa Kak Gina, Kak Kinos. Koko. Ini dari Koko. Request dong lagunya Eya yang dia.
1: Eya dia gitu kali. Eya dia lagunya Cowboy Junior atau Eya judulnya dia. Eya gimana sih? Buat nemenin aktivitas hari ini. Semoga semua yang lagi denger radio tetap semangat, sehat dan harinya lancar. Oh, dari Ratna.
0: Ratna di perjalanan
1: tol Jagorawi arah Jakarta.
0: Coba cek dulu lu. Ini Eya yang mana nih? Ratna, Eya-nya Cowboy Junior. Emang tahun 2021 ya? Dari Gio di Rempoa. Lagu
1: Pajio, lihat
0: Paji.
1: Mama.
0: Fajio.
1: Oh, itu Fajio.
0: Request lagunya tahun 2021.
1: Iya.
0: Jadi mengingatkan COVID era di mana pernah jadi relawan COVID.
1: Keren, kamu keren, luar biasa.
0: Request lagunya Sal Priadi yang Serta Mulia. Serta Mulia.
1: Bukan, itu lagu ulang tahun.
0: Serta Mulia.
1: Itu lagunya Selamat Ulang Tahun judulnya.
0: Atau New Hope Club yang Know Me Too Well.
1: Lagu makasih Indonesia kakak dan... New Hope Club bukan lagu Indonesia. You know me too well. Bisa kalau mau di ini.
0: Know me so well dulu bukan know me too well.
1: Sabar lah, kita makan anaknya. Cuman ini doang menerka-nerka. Kalau benar syukur enggak ya enggak apa-apa gitu.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, lanjut.
1: Ada lagi ini dari Reti.
0: Reti, coba kita dengarkan.
2: Lagi Bun, Papa, Nosa, Bunda, Reti nih masih OTW menuju sekolah. Gue mau request lagu,
0: lagu apa?
2: Tantri Kotak Ibu Pekerja. Itu lagu kesukaan gue sama kakak gue.
0: Tahun 2021
2: special, apa namanya, semangat request buat kakak gue Mamandut alias Teteh Reta.
1: Oh iya.
2: Semoga operasi hari ini lancar. Amin. Semoga terapinya juga semangat.
0: Amin.
2: Biar kita bisa main voli bareng lagi ya.
0: Oh, 2021 ke atas ya.
2: I love you.
0: Lupa gue. Gue mikirnya dari tadi tahun 2021 only. Ternyata 2021 ke atas. Oh iya,
1: iya lagi kemarin. Kok kemarin kan hari ini ya lagunya. Maaf ya kalau ngantuk kan kadang-kadang suka begitu. Iya, 2021.
0: Yo, langsung aja kita puterin lagunya yang lagi di jalan menuju sekolah. Ini ada tadi judulnya, requestnya
1: Ibu Pekerja.
0: Ibu Pekerja dari Tantri. Silakan.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sekali lagi kami persilahkan kamu untuk mencari lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini. Syaratnya adalah tahun 2021 ke atas. Ke atas tuh maksudnya ke 2026 ya arahnya. Terus kita bacain WhatsApp yang udah masuk, 0816-114-1014. Selamat pagi buat Nuning. Request lagunya Nuning dari Bekasi nih, request lagunya Yura Yunita yang Tenang. Terima kasih, sama-sama. Barusan udah kita puterin. Iya, lunas ya Nuning ya. Selamat pagi buat Nuning, have a nice day. Terus selamat pagi juga buat
1: ini ada
0: aduh, namanya gak jelas lagi. RK Tracks 13. Yeah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, matahari Selasa. Mbak Gina, Kak Kinos, Bang Indra, Mas Buluk. Semangat menjemput gajian. Belum.
1: Menjemput, bener.
0: Request lagunya apa tadi?
1: Gak ada, gak request.
0: Terima kasih ya. Selamat pagi juga buat kamu. Terus selamat pagi buat Dea. Mau request lagunya Rizky Febian yang Seperti Kisah dong. Pas banget rilis 2021, nemenin waktu COVID, inget banget awal-awal Njan ini muncul ke sosial media, cakep banget katanya. Masya sih, Njan tuh, gue gak bilang cakep sih kalau Njan, karena dia orang Sunda ya, gue bilangnya Njan tuh kasep gitu. Pagi Pogina, Abang Rizky, Om Indra, Kakak Ican. Ican.
2: Ican banget.
0: Kak Fania, serius kamu manggil si Buluk?
1: Emang apa sih?
0: Kakak Ican.
1: Emang apa sih?
2: Kak, mendingan manggil gua.
1: Kan nama gua Iksan. Ya, panggil Ican masih masuk lah.
0: Udah pakai kakak, terus Ican. Ih.
1: Nada yang kayak manja gitu. Kakak Ican.
0: Sebelumnya. Ican ya. Iya, Ican. Ican harusnya. Mau lagunya Alamak yang Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Bener ya, Adrian Khalif ya? Bisa kali, bisa lah, langsung kita putar. Langsung kita puterin buat kamu ya, yang lagi menuju kemanapun kamu menuju, sama suami ya biasanya ya.
1: Yes.
0: Terima kasih sekali lagi kemarin sarapannya.

0: cinta. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Sebentar lagi bakal kita gelar yang namanya Tanya Gina.
1: Wow.
0: Apa tuh Tanya Gina?
1: Ya, pertanyaan-pertanyaan yang boleh disampaikan oleh Sahabat Suara mengenai kepelikan hidup, mengenai masalah-masalah yang memang tidak terjawab secara logika, bahkan pakar-pakar dari dunia internasional pun mungkin kadang tidak bisa menjawab.
0: Gak bisa. Contoh kayak bisa, bener nggak sih kalau good day di seduhnya malam-malam jadi good night?
1: Nah itu dia.
0: Itu pertanyaan gitu tuh. Pertanyaan gitu tuh yang nggak terjawabkan oleh logika, kan?
1: Bahkan dalam mata kuliah perilmuan di fakultas-fakultas itu juga belum ada jawaban-jawaban dan teorinya gitu.
0: Betul. Kayak misalnya, bener nggak sih kalau kepiting dibagi dua jadi kepotong?
2: Bener gak sih minuman kopi itu yang diminum sama TNI itu Caramel macchiato.
0: Pertanyaan seperti itulah ya kira-kira. Kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan absurd, unik, tak terjawabkan oleh logika, langsung aja kirim WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan hashtag Tanya Gina.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan kan selalu jadi momen seru ya buat kumpul bareng warga, berbagi cerita, merayakan kebersamaan.
2: Betul banget.
1: Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan Waktunya Ngeteh Indonesia.
2: Wah, cakep ini.
1: Makanya tuh, jadi yang punya ide desain gapura unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, buruan dah, mendingan submit proposal terbaik kamu lewat link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikToknya Sariwangi ya.
2: Yes.
1: Jadi ini periode pengumpulan proposalnya dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026. Terus kalau proposal kamu kepilih, nanti akan diumumkan tanggal 29 Juli 2026. Dan gapura yang udah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan.
2: Yes, yuk tunjukkan desain gapura terbaikmu. Rayakan semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah.
1: Wow.
2: Jadi ingat, jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagramnya Sariwangi, ada di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan?

0: Rp400.000. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, Ginas.
4: Hey, Nikta Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Woy, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di...

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Iya, sabar. Jadi ingat ini tau gak yang konten itu pas lagi beli es buka puasa tajil. Iya, sabar. Ada yang ditendang, ada yang kakinya naik ke kepala.
2: Motor, bisa, Pak. Bisa,
1: tapi sabar, diikutin bisa. Banyak semua orang. Entah kenapa yang likes-nya bagus tuh cuma dia doang kalau bikin. Habis itu dia bikin segala macam tuh. Versi jual apa, tapi semua likes-nya bagus. Tapi konsepnya sama, persis.
3: Dia juga begitu. Kalau gak salah kan dia emang selalu setiap hari tuh berakhir di IGD kan.
1: Bonyok-bonyok. Tapi beneran kontennya gitu. Ditendang, tendang beneran sampai nabrak tembok gitu.
3: Bagus yang mana sih kontennya, tapi
1: ada.
3: Aku tahu sih.
1: Oke, waktunya untuk Tanya Gina ya. Dan pagi hari ini yang pertanyaannya menarik hati dari Gina, dan kayaknya dia sudah menemukan jawaban yang tepat, adalah pertanyaan dari Sultan. Andara gak nih Sultannya nih?
3: Sultan Andara.
1: Atau misalnya
3: Sultan
1: Andre, Sultan mana?
2: Bintaro.
3: Sultan Bintaro.
1: Emang udah masuk Bintaro rumahnya?
2: Bintaro.
1: Lah gue pernah ke rumahnya gak Bintaro itu?
2: Emerald itu.
1: Hah?
2: Andre.
4: Andre bukan daerah Emerald situ.
1: Ini masih di sini, masih ada bengkel di Lovanya apa?
3: Bin Wahid kalau gak salah, bukan Bintaro.
1: Bin Wahid.
3: Iya.
2: Bintaro itu.
1: Bodoh amat.
3: Iya.
1: Oke. Sultan nanya gini ya sahabat suara. Udah siap Nul?
3: Ya.
1: Udah.
4: Ya udah.
1: Pagi Kak Gina, aku ikutan tanya Gina dong. Kenapa orang mau jadi WNI harus bayar 75 juta.
3: Ah, itu lagi rame lagi tuh.
1: Sedangkan WNI yang mau jadi WNA bayarnya 5 juta aja.
3: Tah, eta tah.
1: Tapi sebenarnya bakal naik nih.
3: Kenapa?
1: Bukan 5 juta. WNI mau jadi WNA.
4: Berapa tuh?
1: Ya kan lagi naik, bakal naik.
4: Karena
1: rame sekarang. Ya kan perintah.
3: Oh, iya, kita diperintahkan untuk
1: perintah dari bos, iya. Suruh jadi warga keluar dari bank ini.
3: Betul. Karena emang Indonesia. Cita-citanya kan mau bikin penduduk Indonesia kayak Cape Verde, enggak lebih dari Depok.
1: Biar masuk Piala Dunia. Fokus.
3: Iya, ya, oke.
1: Fokus pertanyaan saya lagi, iya. Kenapa dari WNI? Dari WNA menjadi WNI itu 75 juta. Sedangkan dari WNI jadi WNA lebih murah, cuma 5 juta.
3: Itu dia. Jadi kalau menurut pemetaan dunia yang sudah aku pelajari,
1: kelas.
3: Jadi memang aku sudah mensurvei di beberapa pola kewarganegaraan.
1: Ini emang itu, fakta tapi ya, pertanyaannya fakta ya, ini benar ya.
2: Iya.
3: Emang fakta ini kan ya? Itu benar, ini fakta ya? Pertanyaannya. Okay. Nah, jawabannya ini fiktif. Pakai dipacing lagi si Rizky. Nah, jadi memang pemetaan aku tuh menunjukkan bahwa perpindahan kewarganegaraan gitu ya, itu tuh sebenarnya tidak memakan biaya yang terlalu besar gitu. Hmm. Jadi memang kayak harusnya tuh sekitar 5 jutaan cukup. Ini cukup gitu. Di negara-negara lain juga, termasuk
1: gak di butuh Indonesia. Sumbangan negara lain.
3: Iya, Indonesia juga sebenarnya itu biaya pokoknya ya kurang lebih juga sekitar ya 5 juta gitu. Mungkin atau bisa di bawah itu sebenarnya gitu.
1: Terus 70 jutanya?
3: Nah, itu dia memang kan namanya juga ada biaya-biaya provisi ya. Jadi setelah ditelaah lebih dalam, kenapa 75 juta itu karena 20 juta itu untuk biaya subsidi MBG.
1: Hah?
3: 20 juta untuk subsidi becak listrik.
1: Hah?
3: Kemudian 10 juta itu untuk pembangunan asosiasi Kopdes.
1: Hah?
3: 10 juta berikutnya itu untuk pemasangan kipas supaya orang-orang tidak kepanasan di Kopdes. Kipas.
4: Oh, kipas tuh 10 jutanya.
3: Iya, bukan AC loh, kipas.
4: Kipas ya.
3: Oh. Kipasnya yang pakai tangan lagi. Yang bikin sendiri.
4: Sama abangnya,
3: Jadi nanti abang-abangnya kalau enggak salah ngikutin kemana si pelanggannya masuk, langsung kipas diikutin.
1: Jadi 70 jutanya untuk sumbangan itu tuh.
3: Iya, itu baru. Wah, itu
4: ada
3: baru.
4: 10 juta lagi, Bu.
3: Ya, ada 10 juta lagi. 10
4: juta lagi buat apa?
3: Ah, itu buat pelicin lah, buat bagi-bagi.
4: Oh, betul.
3: Pengurusan yang ngurusinnya.
1: Wow. Benar-benar demokratis sekali. Sumbangan semuanya tuh kita kan ada istilah ya kan, kerjasama semuanya. Oh, berakit-rakit ke hulu,
3: berenang-renang
1: kita ngap-ngapan.
3: Iya. Makanya tuh pakai tabung oksigen.
4: Gitu. 10 juta emang cukup pun buat bagi-bagi.
3: Sebenarnya kurang, cuman mau ditambahin lagi takut nanti disangka kok negara ini kayak banyak banget minta-mintanya. Oh, gitu. Iya.
1: Bravo. Jadi mendingan pilih yang mana tadi? WNI ke WNA ya.
4: Iya.
1: Lebih murah.
3: Entah lagi. Lain tuh kata gue, Mas.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Becet sekali. Nanti di jam ini kita bakal ada coach ya.
0: Betul.
1: Dan kita juga masih akan ngobrolin seputar euforia sepak bola kemarin ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Yang tayangnya tengah malam banget.
0: Betul.
1: Nah itu kan banyak memicu orang-orang tuh pada bolos dengan alasan yang mungkin tidak masuk dalam logika.
0: Ya itu begadang nonton bola.
1: Padahal. Nah mungkin bikin alasan-alasan yang lain.
0: Ah kamu gitu juga gak sih? Nanti kan kita bahas lebih dalam ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. Kita puterin dulu. Ini lagu dari India. Judulnya adalah Berdansalah.
1: Berdansalah.
0: Kok jadi gue lupa? Padahal gue tahu banget lagu ini. Hah? Lo ngatain gue lu? Lo ngatain gue gak ada artinya?
1: Dunia gitu.

0: lu nanti tolong temenin lah, please lah, ya, di Suara Seru.
1: Nah, hai, itu dia. Tadi kan kita udah bilang tuh ya, gara-gara rame-ramenya Piala Dunia kemarin tuh, tercatat akhirnya di sebuah platform manajemen kerja Envoy.
0: Yang ya benar, kan? Yang benar.
1: Data terbaru dari platform manajemen kerja Envoy.
0: Envoy itu apa sih,
1: Envoy? Envoy, Envoy itu cemburu, tapi di pleasure Envoy, Envy, Envoy, enggak ya, kurang ya. Oke, besok aku coba lagi.
0: Envoy, ya, Envoy itu iya, adalah cemburu.
1: Ini, halo.
0: Cemburu yang dinikmati. Cemburu yang dinikmati, Envoy.
1: Kenapa?
0: Envy tapi enjoy.
1: Aduh, Ma. Bagus sih, Rizky, lebih bagus dari aku. Makasih ya udah dibantu ya. Jadi katanya, mengungkapkan ini platform manajemen kerja Envoy ini bilang, kehadiran karyawan di kantor-kantor Amerika Serikat merosot tajam hingga 26% di tanggal 7 Juli. Dikaretin kali ya kalau merosot ya. Jangan dibiarin begitu gak sih?
0: Apa sih?
1: Merosot katanya tuh, merosot tajam. Karyawan-karyawan
0: kurang. Kurang.
1: Ya ntar aku coba lagi deh, Mas ya. Dari tadi aku mau nyari gak ketemu.
0: Infonya dulu baru dibecandain ntar.
1: Oh iya, pokoknya intinya gara-gara Piala Dunia kan mungkin pada begadang atau capek ya kan nonton Piala Dunia. Akhirnya di tanggal khusus tuh, di tanggal 7 Julinya. Emang ininya kapan sih?
0: Finalnya emang 7 Juli, cuy.
1: Bukan.
2: Masih di Belgia kali.
1: Oh, Belgia. Tepat sehari setelah tim Belgia tim Amerika main, kalah sama Belgia. Ya. Mungkin masyarakat di Amerikanya jadi merasa kecewa,
0: iya,
1: gitu
0: betul
1: kali ya. Nah, akhirnya mereka berkedok bilangnya cuti ah sakit gitu.
0: Kurang jadi, menarik ya informasinya?
1: Bukan di negara kita lagi. Nah kan akhirnya jadinya kan kalau kayak gini kan gak bagus untuk produktivitas kerja.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadinya
0: ya,
1: nah perusahaan-perusahaan gak bisa mendapatkan performa dari karyawan-karyawan yang baik.
0: Iya, intinya gitu. Intinya gini sahabat suara. Jadi negara Belgia sama Amerika ini di tanggal 7 itu kan mereka main nih ya Piala Dunia. Entah kenapa setelah game mereka itu banyak karyawan-karyawan kantoran yang tiba-tiba gak masuk atau cuti dadakan.
1: Gara-gara sih ya Amerikanya kalah.
0: Ya enggak, Belgianya juga. Karena kan banyak yang nonton Belgia juga gitu.
1: Itu tim Amerika yang...
0: Fenomena ini menjadi sinyal kuat bagi para pemberi kerja untuk mulai mengadaptasi regulasi yang lebih humanis aja saat agenda besar dunia sedang berlangsung. Ketimbang memaksakan kehadiran fisik yang berujung pada penurunan performa. Tapi itu agenda dunia gak sih sebenarnya?
1: Ya.
0: Menurut gue sih sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak dong.
2: Enggak.
0: Ya cuma nonton bola doang, Pak.
2: Tapi kan Piala Dunia, Pak.
0: Lah, ya tetap aja maksudnya
1: aku yang nggak Piala Dunia, nggak nonton Piala Dunia ya gue juga bisa pakai
0: karena menurut gue ya, menurut gue ya nggak sepenting itu juga sih sepak bola, masih banyak hal-hal lain yang lebih penting daripada bola. Gue kalau suruh milih ya antara nonton bola atau misalnya kerja buat cari nafkah, gue mau pilih kerja lah cari nafkah. Oh, gue iya, mikirin iya, anak-anak istri gue.
1: Serius? Bisa begitu?
0: Iya, kerja sambil nonton bola gitu. Kan bisa, oh, karena bisa nonton dari HP
1: di lokasi, ya.
0: Segala macam.
1: Iya
0: gitu ya
1: sih.
0: Nah, tapi kayaknya sih ini jadi fenomena kantor-kantor untuk ngasih izin nih, kayaknya ya, buat hal-hal yang seperti itu.
1: Berarti,
0: gitu.
1: Berarti nanti mungkin 4 tahun sekali kalender di Indonesia juga bisa gitu dibikin kapan finalnya.
0: Bisa,
1: kita
0: bisa.
1: Kita tanggalin merah
0: bisa,
1: besoknya.
0: Bisa, bisa.
1: Kenapa?
0: Kalau Indonesia masuk Piala Dunia.
2: Wah, iya benar.
0: Kalau ya. Kalau karena kita terakhir ikutan Piala Dunia itu tahun 38 nih, 1938.
1: Sebelum kemerdekaan.
0: Iya, namanya aja waktu itu belum Indonesia kita.
1: Hindia.
0: Iya, masih Hindia Belanda. Kalau nggak salah, abis itu nggak pernah. Nggak pernah lagi lu kayak.
2: Nggak pernah.
0: Iya, waktu itu lu yang ngasih info ya.
2: Iya.
0: Pernah waktu itu hampir.
2: Hampir.
0: Iya, pas hampir mau masuk Piala Dunia, pelatihnya diganti.
1: Iya. Itu. Nah,
0: jadi
1: jujur.
0: Jadi kalau boleh ada izin ya, izin kalau hampir masuk Piala Dunia. Atau ya, mungkin izin kalau ganti, masuk Piala Dunia jangan gonta ganti pelatih gitu.
1: Nah itu dia makanya.
0: Apalagi kalau pelatih bagus jangan diganti.
1: Jadi pertanyaannya buat sahabat suara, apakah kamu sering gonta ganti pasangan?
0: Salah, kenapa jadi gonta ganti pasangan?
2: Gonta ganti pelatih.
1: Gonta ganti pelatih, lu apa dilatih sama siapa?
0: Iya,
1: alasan coba jujur.
0: Alasan
1: yang sering kamu pakai untuk
0: izin.
1: Kalau aku mah ya sesimpel ada urusan sekolah anak sih gitu. Selamat masih di sini. Yang mana?
2: Yang kemarin seminggu.
1: Yang
0: itu. Ya itu ya, urusan nemenin anak
1: liburan.
0: Iya.
1: Pokoknya mah kan kalau lu sama Butika mah kan insya Allah lulu kalau kita bilang anak. Kalau gua bilang yang lain kan belum tentu, makanya itu jadi senjata buat kita.
0: Kalau gua
1: nanti kita dicap orang tua macam apa, nggak pedulin anak gitu.
0: Kalau gua paling sering izin keluar rumah itu untuk cari nafkah.
2: Alasannya.
0: Iya, alasannya.
1: Iya, padahal
0: padel.
1: Iya, kerja dulu memang. Tapi kayak lama banget maksudnya. Iya, molor segala macam. Tapi kok dia buat tas padel ya?
0: Iya, enggak, siapa tahu ada yang tiba-tiba ngajakin setelah kerja gitu.
1: Enggak perlu standby banget. Enggak perlu standby banget. Maksudnya kalau emang mau padel direncanain aja gitu. Enggak perlu standby kayak bawa-bawa tas padel.
0: Kita ganti topik aja yuk, cari yang lebih aman gimana? Wah, salah topik nih kita nih. Coba sahabat suara sekali lagi ya. Kamu apa tadi pertanyaannya?
1: Pertanyaannya paling sering dan menurut kamu apa? Paling ampuh tuh kamu tuh kalau pakai alasan apa, dan biasanya tuh izinnya pasti tembus gitu.
0: 0816 114 1014.

0: Ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Bukan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, siapa yang mau dapat promo?
3: Giliran promo cepet banget deh. Soalnya siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo, ya kan? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati nih. Buat kamu yang hobi nonton, nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Karena setiap hari Kamis, ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit.
4: Wow.
3: Atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
4: Wow, terus kalau kamu mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, itu bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback sampai Rp25.000, dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
3: Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, coba mampir deh ke Our Daily Dose. Ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai 31 Oktober 2026.
4: Nah, ini buat yang suka main di time zone, ih makin seru loh. Beli 250 tizo, kamu bisa dapat 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlaku sampai 31 Desember 2026.
3: Nih, sahabat Suara, siapa tahu kamu ada yang lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO. Nah, kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% sampai 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, dan ini berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
4: Sama buat yang pencinta makan sepuasnya, yuk ada promo nih di Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 30 April 2027.
3: Jadi, sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya ya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
4: Betul.
3: Info lengkapnya mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. Sekali lagi ya, bbri.id/promo-hot-offers.
4: Ya, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
7: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
8: Iya, Bang.
7: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
9: Bang Boril, mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
9: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
10: Pertama dan satu-satunya
11: siaran bareng Pak Sutri.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Ini lagu dari Mahalini, judulnya adalah Mahal Itu ya.
1: Mahal Itu, Mahalini, Mahal Itu.
2: Mahal banget.
1: Iya, Mahalono, Mahal.
0: Suaranya emang mahal banget tapi.
1: Parah, kakak Mahalini.
0: Satu lagi satu lagu dari Mahalini berjudul dengan Mahal Itu banget.
1: Aduh, Rizky. Bukan, judulnya Bohongi Aku.
0: Hah?
1: Bohongi Aku.
0: Benar.
1: Bukan Mahalini.
0: Jadi nih, lagu, adeknya Uti gue bohongin nih.
1: Bukan Mahalini, nyanyi judulnya Bohongi Aku. Begitu doang, aku kasih info. Ya.
0: Sahabat suara setuju gak kalau Uti punya adik lagi?
1: Jangan bikin-bikin spekulasi lah, Rizky.
0: Nanti gue bohongin dia ya. Gue bohongin.
1: Nah, tadi aku cuma info lagunya Mahalini.
3: Ntar lo videoin ya biar gue lihat ya.
0: Iya benar.
3: Bohongnya gimana?
1: Iya. Kok bisa dipideoin? Gimana prosesnya?
0: Gue mau pakai koreografer ntar.
1: Bodo amat.
0: Biar jadinya cakep nih.
1: Oke, kita kembali tadi topiknya adalah.
0: Tuh pada jawab tuh Rina setuju. Maca juga bilang setuju. Yani bilang setuju. Papa Kinos.
1: Bodo amat.
0: Tadi kita udah kasih pertanyaan atau topik buat kamu sahabat suara ya. Pertanyaan adalah izin apa yang sering banget kamu pakai dan kayaknya manjur-manjur aja gitu.
1: Nah itu dia. Jadi katanya nih ada dari siapa tuh? Dari Fitri.
0: Selamat pagi Fitri.
1: Fitri bilang kemarin di kantor sih pasukan lengkap. Tapi pas saya datang pagi kedengeran ada suara ngorok tuh di pojok kiri belakang. Ternyata ada temen yang tidur. Katanya semalam sengaja datang untuk nonton bola di kantor supaya pagi gak telat datang ke kantor. Pas saya jalan ke meja temen, ternyata ada suara ngorok juga di sisi kanan depan ruangan.
0: Suara ngoroknya kayak pesawat lewat gak? Ngong.
1: Aduh sebel banget tuh kalau kayak gitu. Jadi di pinggir-pinggir tembok sisi-sisi meja itu pada gelaran buat tidur. Jadi mereka nobar di ruangan.
0: Kayak deja vu. Kemarin ada videonya siapa, story siapa ya?
3: Itu begitu
0: Iya, bilangnya dia begadang habis nobar gitu.
1: Iya. Padahal
0: begitu siaran gitu kan? Begitu siaran merem bae.
1: Santuk. Iya itu dia. Lu
3: penyiar juga.
0: Enggak, bukan penyiar.
1: Halo, ini kan Fitri kan mungkin alasannya teman-teman kantornya kan pada bilang biar gak telat kali ngantor.
0: Iya benar sih, benar.
1: Iya benar.
0: Tapi pas di kantor
1: tidur.
0: Beres siaran. Goler. Ngoroknya kenceng banget.
1: Goler.
0: Ada tuh videonya, video siapa kemarin ya? Look ya.
3: Butika.
0: Oh, Butika. Ada tuh kayak suara pesawat.
1: Bang. Bukan yang lain. Coba kalau jadi akan bahaya.
3: Golar.
1: Iya, golar. Golar lagi mahal-mahalnya loh sekarang. Golar. Itu.
0: Bukannya partai golar.
3: Golkar.
1: Aduh, Golkar. Ada lagi nih dari Uci.
0: Selamat pagi Uci.
1: Ikut
0: si topik ya.
1: Soal izin mengizin kalau izin di kantor. Asik. Soal izin mengizin kalau izin di kantor.
0: Salah enggak gitu. Soalan baca gini. Soal izin mengizin kalau izin di kantor, tuh gitu.
1: Oh, nadanya gitu.
0: Biasanya gue bilang ada urusan keluarga.
1: Kan lu gak ada keluarganya, Ci. Ada ya?
0: Ada
1: keluarga.
0: Ada.
1: Kan yang gak berkeluarga.
0: Bukan, ada keluarganya. Keluarga mantan suami memang.
1: Oh gitu. Oh, ramah ya. Masih menjalin silaturahmi. Bagus itu, Ma. Terus?
0: Bilang ada urusan keluarga, padahal mah gue me time ke mall atau jalan-jalan. Nah, sekarang nih gue izin ke anak buat me time-nya itu bilangnya mama mau pulang malam lembur padahal ke rumah mantan suami.
1: Salah. Ngapain? Padahal mamanya mau me time nge-mall dulu.
0: Oh gitu. Sama siapa?
1: Sama mantan suami. Masih aja jatah-jatah mantan. Gitu. Ada lagi Arhis nih di Jakarta.
0: Lagi Arhis.
1: Izin paling sering mengantar orang tua kontrol ke rumah sakit. Iya, itu juga alasan. Ampuh tuh.
0: Ya kan? Tapi bentar, kalau izinnya itu emang kenyataan mah, ya izin juga ya.
3: Izin.
0: Emang izin ya.
1: Iya.
0: Itu sering banget dipakai sama adalah itu rekan kerja gue juga, izinnya dia datang telat atau mungkin bahkan dia libur karena nganter bapaknya cuci darah.
3: Iya.
0: Iya, gitu. Rumahnya Kelapa Gading tuh.
3: Siapa?
0: Rumah Kelapa Gading.
1: Kayak kenal orangnya.
0: Ada.
1: Ya?
0: Padahal pas gue cek, lah ternyata di Mall Kelapa Gading gitu. Ternyata di rumah nonton gitu. Ada tuh.
1: Iya.
0: Ada
3: kali ya.
1: Itu bos kita, hati-hati bukan ya.
3: Bukan
1: bos kita.
3: Beda lah.
1: Iya, takut.
0: Ada teman gue namanya Tika.
3: Loh, lah bos gue.
1: Bos kita, gak selamat ntar hidup kita.
0: Selamat pagi. Ya Tina, selamat pagi dari Ancol, mau Kalau menurut saya, menurut
1: Dina tinggalnya di Ancol, di kereta gantungnya kali ya?
3: Enggak.
1: Putri Duyung Cottage.
0: Enggak. Di Stadion JIS.
1: Di sirkuit. Itu daerah Ancol juga sih. Kalau menurut saya,
0: menurut saya kali ya maksudnya ya.
1: Oh, dia namanya Tina apa menur sih?
0: Enggak, menurut itu typo.
1: Oh.
0: Kalau menurut saya, alasan yang sangat ampuh itu adalah saat datang bulan atau haid.
1: Ah, itu
0: bagi
1: juga
0: perempuan
1: tuh.
0: Bisa sampai 2 hari kerja off katanya.
1: Ah iya, benar kan emang ada jatah.
0: Oh, sekarang udah boleh. Sehari.
1: Jatah dismenore itu 2 hari
0: oh,
1: dulu
0: dua
1: aku
0: hari.
1: Belajar. Ya, iya.
0: Masih diizinkan untuk tidak masuk kerja. Iya, diizinin.
3: Tapi
0: karena bos
3: foto kan.
1: Apa?
0: Foto apanya?
3: Foto lagi dapet maksudnya kayak
1: maksudnya
3: lagi
1: sakitan gitu. Darahnya.
3: Enggak lagi kesakitan.
0: Gila kali ini orang.
1: Ya maksudnya sebagai bukti.
3: Enggak, foto tanggalannya. Karena ada tanggal-tanggalannya kan ada yang nyatet gitu kan.
1: Oh, kok iya. Lo paham banget sampai sebegitu-begitunya?
0: Eh, tapi benar loh.
3: Ngitung juga.
0: Oh. Tapi benar loh. Kalau di oke okay, boleh izin karena dapat datang bulan gitu ya, tapi harus ada foto bukti. Ah, foto apa yang kira-kira dikirim ya?
1: Nah, itu.
0: Kira-kira foto
1: apa? Orang lagi seru dia. Ya,
3: foto fotonya
0: mana?
1: Si Buluk bilang kan ada tanggalannya, katanya kalau mau wanita mau datang bulan tuh ada siklus periodiknya gitu. Enggak, kan dia juga belum berkeluarga.
3: Enggak.
1: Maksudnya lu ngecek-ngecek tanggalannya buat apa?
3: Temen gua cerita.
1: Iya.
3: Gitu kata dia.
1: Maksudnya teman tadi katanya lu juga ngecek-ngecekin tanggalan.
0: Iya, kenapa
1: siapa
0: kenapa
3: kalau kirim foto foto apa ya, Pak ya?
0: Enggak, kenapa ganti topik? Enggak, lu ngitungin, cari aman lo.
3: Enggak ngitungin.
0: Cari
1: kalau,
0: aman.
1: Kalau aku mah sesimpel misalnya aku sebagai anak buahnya. Bos, nih ya bos, nih saya lagi buka nih ya bos. Nih, bos. Nih, sakit dia.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan?

0: Ibu, bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap Bu, saya berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong tapi sambil dapat promo? Ngaku, ya kan? Semua pasti suka yang namanya promo. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati nih. Jadi buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib banget dicatat ya. Aku, Ibun, wah nonton banget. Ya nggak, Dul?
4: Ah, parah.
3: Nih, berarti kita harus nontonnya setiap hari Kamis, sahabat suara. Karena ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
4: Wow. Terus mau belanja produk kesehatan sama beauty care di Watsons? Bisa loh, tinggal pakai krisnya Brimo. Terus nanti nikmatin cashbacknya hingga Rp25.000 sampai tanggal 31 Agustus 2026.
3: Atau mungkin kamu sahabat suara, ada yang lagi cari sepatu. Nah, coba deh mampir ke Our Daily Dose. Karena ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
4: Nah, terus kamu juga kalau suka main di Time Zone, kamu bisa jadi makin seru nih. Beli 250 Tizo bisa dapat 500 Tizo loh. Pakai BRI debit atau BRI kartu kredit atau krisnya Brimo. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
3: Ah, terus sahabat suara, siapa tahu di antara kamu ada yang lagi renovasi atau pengen belanja kebutuhan rumah, di ASKO aja. Karena kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilannya 0% sampai 12 bulan dengan menggunakan BRI debit atau BRI kartu kredit dan juga Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
4: Iya, buat yang hobi-hobi makan juga nih, apalagi makan sepuasnya, ada promo loh dari Kintan Buffet dengan diskon sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit. Dan berlakunya masih panjang banget, bisa dimanfaatin kesempatannya sampai 30 April 2027.
3: Jadi sahabat suara, please banget sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkapnya tentang berbagai promo spesial BRI bisa langsung aja dicek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.

0: Fatin ya. Fatin sama siapa?
1: Ya, emang gak kelihatan gitu? Ya?
0: Oh, Fatin doang judulnya?
1: Dambi deh.
0: Jangan kau bohong.
1: Tadi bohongi aku kata mahal ini. Akhirnya dijawabkan sama Fatin, jangan kau bohong.
0: Iya betul, izin boleh. Tapi jangan bohong. Nah, izin yang benar gitu kata Fatin.
1: Nah ini
0: ya,
1: ini salah satu yang menurut aku alasannya mungkin benar. Nah, dari Rina ya.
0: Yes.
1: Alasan paling ampuh tuh izin ada acara keluarga atau nenek meninggal, karena memang nenek aku udah meninggal lama ya. Hmm. Dari sebelum aku lahir. Jadi aman sih kalau izin itu.
0: Ya enggak bohong sih. Enggak bohong sih, tapi kamu ngajarin yang enggak benar, Rina.
1: Iya kayak maksudnya kan takutnya omongan kan jadi doa mungkin maksudnya.
0: Tapi ngajarin yang enggak benerin, Nak.
1: Iya. Udah meninggal lama lagi. Ya selamat sih sebenarnya itu ya. Hmm. Jadinya dari segala urusan izin sih bisa sih.
0: Selamat pagi Ibu, Pak Panos, Bang Indra dan juga Bang Buluk. Riri nih di BSD. Halo. Mau ikutan topi. Alasan yang bikin ampuh untuk izin hanya sakit karena dari zamannya bos di bank cuman sakit, tapi beneran sakit enggak?
1: Iya.
0: Karena dari zamannya bos di bank dan tempat kerja sekarang paling nggak mau kalau karyawannya sakit. Bahkan pas COVID masih di bank dulu temen nggak kagak ada titiknya, Rin, sama
1: iya,
0: koma.
1: Iya maksudnya bosnya dulu dari zaman COVID kalau ada yang batuk atau bilang sakit tenggorokan aja langsung disuruh swab. Oh, jadi kayak bosnya parnoan gitu.
0: Biar nggak bawa virus ke kantor.
1: Iya.
0: Jadi aku paling enggak pakai senjata anak-anak kalau izin. Ah. Karena liburan dan terkait anak-anak udah ada jatahnya dari kantor untuk liburan.
1: Oh, enak ya. Request tulus ya, teh hijau.
0: Siap, nanti diputerin. Selamat pagi Suara, mau ikutan topik dong. Kalau ngomong soal izin kerja, kalau sekarang udah jarang izin. Cakep.
1: Bagus.
0: Kalau dulu waktu zaman COVID sering banget izin. Jadi tim spraying disinfektan COVID PMI Jakarta Utara. Dan alhamdulillahnya selalu dikasih sama atasan. Apa karena waktunya atau momennya urgent kali ya, jadi diizinin. Request dong lagunya NPD yang sempurnanya aku. Ku, terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya.
1: Ini Joe ya?
0: Iya, ini Joe.
1: Iya, betul.
0: Kalau izin sakit, iya sih.
1: Tapi aku ya pernah
0: ya. Tapi beneran sakit ya. Jangan bilangnya izin padahal gak sakit. Itu gue paling takut tuh.
1: Iya, dulu aku gitu mau syuting. Keluar kota, aku izinnya sakit.
0: Padahal enggak.
1: Kuliah kan. Padahal enggak, karena mau syuting keluar kota. Jadi izinnya beberapa hari. Udah. Terus habis itu terlewatkan lah momen syuting sudah apa segala macam. Di waktu yang tidak dinyana-nyana tiba-tiba aku sakit. Dan sakitnya demam berdarah lagi. Masuk dah kita ke rumah sakit. Hah? Jadi semenjak itu aku gak mau alasan
0: iya,
1: sakit.
0: Iya makanya lagi bahaya.
1: Iya.
0: Jadi kalau izin harus benar. Atau mungkin setidaknya gak bohong. Ya itu tadi kata si siapa?
1: Siapa?
0: Rina dia bilang, bilang neneknya meninggal.
1: Nah neneknya udah meninggal.
0: Ya bener tapi udah tahun-tahun yang lalu meninggalnya.
1: Iya.
0: Si Rina.
1: Wah kocak ya.
0: Ya udah sama Suara jangan kemana-mana ya. Karena saat lagi juga bakal kita gelar yang namanya Kocak Koneksi Cerita Acak. Jangan kemana-mana tetap di Suara Seru.

0: nggak bisa salah dikit di sini ya. Langsung WhatsApp aja 0816-114-1014. Formatnya kocak.
1: Ya. Tapi kan ini main.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kok jadi aku yang kender?
0: Siapa tahu tiba-tiba ada yang masuk nih. Kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita. Selamat pagi.
1: Bijaksana sekali Kain Sutra ini menyapanya.
2: Harus dong, hari Selasa harus bijaksana.
0: Habis dikasih jatah ya? Habis dikasih jatah ya?
2: Jatah.
0: Bebersih di rumah.
2: Bebersih keuangan.
1: Kok melotot banget sih matanya?
0: Bebersih keuangan.
2: Iya, bebersih keuangan.
0: Lu.
2: Enggak lah. Langsung cerita yuk.
0: Bebersih keuangan KPK lu.
2: Enggak lah.
1: Memberantas korupsi.
2: Oh, operasi tangkap tangan kali, OTT kali.
1: Aduh, takut.
2: Oke. Kali ini kocaknya gak usah drama lah ya. Kita karena udah lama gak sambung kata.
1: Sambung cerita. Iya. Komunikata kali ya, sambung cerita.
2: Jadi nanti saya akan melempar ke Bapak Kinos dulu. Dari Bapak Kinos ke Ibun.
1: Iya.
2: Dari Ibun ke Buluk. Mm-mm. Dan kebalik.
0: Ngelempar apa nih lu ke gua?
2: Ya kata-kata.
1: Masa ngelempar santet? Iya. Ya kan bahaya kalau begitu.
2: Nanti dari Buluk balik lagi ke saya.
0: Oke.
2: Beginilah ceritanya. Jadi pada suatu hari ini ada seseorang pekerja sering izin, lalu sering ada alasan untuk dia nggak masuk ke kerjaannya.
0: Wah,
1: ini
0: boleh. Lu banget lu nih.
1: Kebiasaan. Nih.
2: Dan ternyata sosok ini tuh izinnya itu selalu yang aneh-aneh.
0: Oh.
2: Mulai dari izin karena neneknya sakit, bapaknya kebut-kebutan di jalan. Tapi ada satu bapak yang unik.
1: Geng motor bapaknya.
2: Ternyata alasannya itu adalah.
0: Kali ini ya, kali ini cerita unik, alasannya apa?
2: Alasan yang unik apa?
0: Saya mau izin. Kenapa hari ini ada ujian bobol ATM, Pak?
1: Wow. Ada tekniknya.
3: Ada tekniknya tuh.
0: Ada sekolahnya. Ada 6 SKS, Pak.
2: Oh.
0: Iya. Gitu. Ada, Pak. Ujian hari ini.
1: Iya.
0: Jadi tekniknya tuh kayak cara gimana cara masuknya, mengelabui misalnya si CCTV-nya.
1: Iya.
0: Udah gitu cara gampang supaya si alarmnya enggak bunyi. Itu ada 6 SKS. Nah, hari ini ujian. Yang diujiankan adalah kali ini adalah bagaimana cara menghitung uang setelah keluar.
2: Oke.
0: Okay. Ah, ngitung uangnya tuh harus ada ujiannya.
1: Kan harusnya kamu kalau ibarat kata ngerampok, udah terima aja, bersyukur aja dapatnya berapa.
0: Ah, gitu. Ini dia menariknya. Kadang-kadang udah nerima uangnya, tetap harus laporan sama istri saya.
2: Hmm.
0: Nah, biasanya saya dapat tuh misalnya 1M
2: gitu kan,
0: 1M. Begitu store ke istri saya, lain.
2: Waduh.
0: Iya, istri saya bilangnya cuma 500 juta gitu.
2: Iya, aduh.
0: Hilang tuh 500-nya. Itu karena istri saya udah lulus duluan.
2: Oke. Okay.
0: Dari bobol ATM.
2: Kemudian?
0: Iya. Jadi hari ini saya ada ujian bobol ATM.
2: Latihan bobol ATM.
0: Tapi saya masih bingung nih. Dalam bobol ATM itu ada kode rahasianya. Kode rahasianya adalah terakhir ya, yang pernah dipelajari adalah please goyang dulu dong. Ini masih belum terpecahkan nih,
2: masih
0: sama
2: belum
0: saya
2: terpecahkan.
0: Nah ternyata setelah dicari tahu itu artinya please
1: buyar,
0: kamu
1: gue kagak nyampe nih ke gue ya,
0: goyang dulu dong. Itu artinya apa ya kalau boleh tahu ya?
1: Please goyang dulu dong.
0: Nah itu ternyata ada artinya tuh, kodenya.
1: Artinya adalah please goyang dulu dong.
0: Artinya
2: Artinya apa tuh?
0: Jadi pas lagi ngebobol ATM kita harus ngapain?
1: Jadi pas kebobol ATM kita harus
0: ngebobol, bukan kebobol dong.
1: Iya, pas ngebobol ATM kita harus makan permen.
2: Oh, lidahnya digoyang-goyang
1: permen
2: goyang.
1: Karena
2: jadi permen harus
1: kembang
0: goyang.
1: Iya.
0: Supaya rileks.
2: Terima kasih loh, saya selamatin loh.
1: Iya, terima kasih ya, Kain Sutra.
0: Karena
1: ya
0: kan kalau ngebobol ATM harus tenang.
2: Harus tenang.
1: Iya.
0: Rileks, santai.
1: Jadi sambil dinikmati goyangan tersebut, jangan lupa dipastikan lampu-lampu menyala ya. supaya prosesnya berjalan dengan lancar.
2: Okay.
1: Dan ketika skrup mulai terbuka sedikit demi sedikit, ucapkan
2: mana selamat ulang tahun. Ternyata di dalam mesin ATM ada orang yang menyiapkan uang-uang tersebut. Ini mesin manual karena ini kan masih awal banget nih. Mesinnya masih mesin manual yang kita cari. Namanya mesin latihan kan?
1: Iya.
2: Latihan buat bobol, ini mesin latihan, Pak.
0: Jadi ada di dalam
1: ada orang.
0: Orangnya
1: di dalam.
2: Jadi mau ambil berapa? Gitu, mau ambil berapa? Sumpah 200, repot, 200 gitu.
1: Wow.
2: Gitu, tapi berhubung alasan ini terlalu jahat ya. Akhirnya dia mengajukan izin-izin berikutnya dan dia akhirnya mengajukan untuk izin
0: anak saya belajar motor tapi dia standing.
2: Oh, belajar standing motor. Oh.
1: Standing motor keren.
0: Umur berapa kalau boleh tahu anaknya?
2: Baru 6 tahun.
0: 6 tahun belajar standing motor.
1: Iya. Iya. Karena di asuransi kan kalau enggak salah.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Karena ternyata ada minat terselubung, dia mau yang namanya ikutan tong setan.
1: Tong setan. Wah, keren ya.
2: Tapi ternyata dari alasan
0: cita-citanya tinggi banget ya.
1: Daripada
2: tidak di ACC. Karena ternyata kalaupun saya ACC itu bakal menjadi suatu hal yang kira-kira apa ya?
0: Apa gini-gini?
2: Kalau di kan enggak di kalau diizinkan. Ya. Kira-kira
0: kalau enggak di ACC
2: kira-kira itu bakal terjadi bakal apa nih?
0: Kira-kira gitu. Tsunami.
2: Kenapa? Apa hubungannya standing motor, tong setan, tong setan, laut tsunami?
0: Laut tsunami.
2: maksud Anda muter-muter gitu langsung loncat ke sana?
1: Maaf, maksudnya
0: tsunami kesusahan bayar hutang.
2: Oh,
0: bajai
2: gak ada yang mau
0: kesusahan untuk
1: membayar hutang. Si anak itu naik motor standing menimbulkan keretakan pada permukaan bumi.
2: Oh,
1: dia berat. Jadi tsunami.
2: Oh, jadi dia muternya enggak ke atas tapi ke bawah
1: ngebor.
0: Ini tsunami enggak tsunami keuangan untuk perusahaan. Oh, jadi si perusahaan ini harus ngasih izin. Bahaya kalau enggak ngasih izin.
2: Oke.
0: Okay. Ya kan ini jadi izin yang nggak mungkin ditolak.
2: Okay.
0: Izin nggak mungkin ditolak. Jadi saat itu alhamdulillah ditolak. Alhamdulillah diterima.
2: Oke. Okay,
0: dan bosnya itu berkata izinnya seperti apa sih? Diizininnya seperti apa sih?
1: Saya terima izinmu dengan seperangkat.
2: Dengan seperangkat apa tuh?
1: Dengan seperangkat motor dan tong setannya.
2: Motor tong dan setannya. Ya.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ihsan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas di traffic light relasi Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat, arah Palmera maupun arah Jalan Arteri Kelapa 2 terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Kolong Cakung Jakarta Timur arah Cilincing maupun arah Harapan Indah terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light Raden Inten Jalan Raya Kalimalang Jakarta Timur arah Cawang maupun arah Buaran terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas, cuma di Iswara.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo apa? Cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10, tapi gak pakai batuk.
1: Betul sekali, dan we enter 9 o'clock in the morning, you know.
0: Kan belum Inggris deh hari ini.
1: Iya, tapi
0: kamu tapi emang lidahnya lidah
1: Inggris. Susah aku kalau terlalu sering ngomong Indonesia, Mas. Itu
0: coba,
1: because my apa ya?
0: Tahu nih, informasi apa yang berikutnya akan kita gelar di jam 9 ini ada apa aja in English.
1: Next we gonna have like tebak-tebakan is apa in English
0: lo.
1: Ya? Quiz, yes. Entertaining quiz. Yes. There will be entertaining quiz about artists or maybe music or maybe like everything. Okay?
0: Quiz. Serius, yes, bukan quiz. Trivia.
1: Ya, itu. Can. And we're gonna have info.
0: Some infos, ya.
1: Yeah. Updates info.
0: Yeah.
1: About Indonesian life.
0: Oh, very interesting, ya.
1: Very
0: so, nice. Anyone do not go anywhere, please. Stay with us only on 101.4. Lanjutin.
1: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
0: Nice.
1: The voice of Indonesia.
0: Nice.

0: Sahabat Suara, ada sebuah cerita yang lumayan memekik hati ya. Apa melukai tuh? Hati gitu. Ada pendengar kita.
1: Iya.
0: Rajin dengerin. Iya kan? Tapi dia beliin surabinya.
1: Iya.
0: Sore buat Jill sama Reza. Ada?
1: Ya sebenarnya sih menurut aku ya enggak masalah juga masalah gitu. Tapi maksudnya kok ya yang didengerin yang tiap hari pagi itu kok ya kebagian juga. Iya,
0: padahal
1: gitu.
0: Ada orang dalam atau kenalannya dia kerja di pagi tuh.
1: Oh, tidurnya bareng tiap hari malah orang dalamnya itu. Iya kan? Gitu. Iya. Kalau enggak salah, aku mah kalau enggak salah doang gitu.
2: Oh, ini ya.
1: Tadi ada macan juga bilang kayak gak kangen sama bawaan Malang bakso di tempat padel. Ya seneng banget. Apalagi jaraknya gak terlalu jauh itu kalau diojekin mah.
0: Dina bukan? Hah? Yang ngomong Dina mah?
1: Iya.
0: Oh itu gak usah dibacain.
1: Kenapa?
0: Wacana biasanya itu.
2: Lagi.
0: Oke, ini waktunya untuk tebak-tebakan entertain, betul?
2: Yes.
1: Iya. Jadi nanti kita akan kasih clue ke sahabat suara ya. Kalau yang mau ikutan boleh ke 0816-114-1014. Kita akan kasih clue. Ini bisa film, bisa band, bisa artis gitu. Pokoknya berhubungan sama dunia entertainment aja. Ini misalnya ya, aku ya, contoh. Aku kasih contoh ya.
0: Ini yang tahu cuma Ibu nih ya. Gua ya, okay. Indra Buluk nggak tahu.
1: Oke, okay. Contohnya adalah ini film udah lama dirilisnya di bioskop.
0: Kamu sebutin dulu dong.
1: Apa, film Indonesia?
0: Film ya, gitu ya. Ya,
1: film, okay. film Indonesia udah lama dirilisnya di bioskop.
0: Pocong juga pocong.
1: Oh, bagus lagi jawabannya. Padahal aku nggak kepikiran kesana. Tapi aku suka lagi jawabannya. Bukan.
0: Oh, okay.
1: Sayangnya bukan.
3: Ini film. Genrenya.
1: Genrenya ini tentang kehidupan.
2: Wah, jomblo.
1: Iya, bukan salah. Posternya. Semua pemainnya sedang berjalan. Berdiri.
3: Tentang kehidupan sedang berjalan.
2: 5 cm.
1: Bukan.
3: Itu lagi mendaki gunung.
1: Pemainnya itu berjejer. Sedang kayak seolah-olah berjalan.
0: Ah, aku tahu. Dono Kasino Indro.
1: Bukan. Beda. Sidul Anak Betawi. Salah. Bukan.
0: Berlima. Berapa tadi kamu bilang?
1: Enggak, pemainnya ada berapa orang ya. Pokoknya dia tuh tampak mereka sedang kayak saling rangkul-merangkul. Pose seperti sedang berjalan dan sedang bercengkrama.
3: Aku lagi kalau bukan mengejar matahari. That's it.
1: Tepat sekali.
0: Enggak berlima dong.
3: Berempat dong.
1: Siapa yang bilang berlima orang? Aku bilang pemainnya doang.
3: Enggak ada
1: bilang berlima.
3: Keren kan gue?
0: Jawabannya?
1: Bener, mengejar matahari.
3: Keren kan gue?
2: Buluk.
0: Jadi kayak gitu ya.
1: Tadi ada Uci juga yang jawab. Sebelum lu jawab, lu pasti ngeliat jawaban tuh Uci.
3: Enggak, sumpah enggak.
1: Masa
3: Uci
1: bohong.
3: Denger jawaban gue.
1: Emang iya, orang Uci udah ngetik duluan tadi di situ.
0: Tuh tadi Riz bilang iya. Riz 27 ADC salah. Kalau ADC fotonya itu fotonya Nicola Saputra sama
1: Dian Sastro.
0: Tapi miring-miring hadapan gitu.
1: Lagi miring-miring. Lah dia bisa pada miring. Dian Sastro sama siapa satu lagi Nicola Saputra biar kata dia miring juga cakep.
0: Sama-sama aja yang mau ikutan tebak-tebakan entertain silakan ya langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 dengan format
3: mau dong ikutan.
0: Aduh panjang ya entertain banget nih panjang juga.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat.

0: Coba pakai lem Raja Wali.
1: Wah, langsung nempel.
0: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Okay.
2: Dengerin pagi, tapi ngirim surabinya sore.
1: Aduh.
3: Ah, itu suaminya Indra itu pasti.
2: Suaminya Indra.
4: Suaminya Indra.
5: Istrinya.
2: Istrinya Indra.
1: Oh, aku tahu namanya Widi. Nampaknya Widi parah banget.
2: Oh, gue tahu namanya Widi. Nama lengkapnya
1: lengkapnya?
2: Widi Dahau.
3: Widi Dahau dong. Widi Dahau. Udah yuk,
2: ketemu Widi. Tuh, kemarin pagi gue masih setengah nyawanya.
5: Iya.
2: Besok gue kirimin. Masih ngakak, nggak usah Bu Widi, nggak usah Bu Widi.
5: Tenang,
2: gua blok ya.
5: Bu Widi, biar kata besok pagi Bu Widi ngirim ya cerita ini sampai satu tahun ke depan.
2: Tenang, kita bahas. Tetap kita bahas itu.
5: Iya, kita makan penyiar dendaman.
3: Jam tangan aja setahun ke depan.
2: Oke, sahabat suara kita fokus ya tebak-tebakan entertain. Jadi kita akan ngasih clue, berbagai clue yang mengarah atau mengacu ke sebuah sebuah film mungkin atau mungkin sebuah nama
5: tokoh terkenal
2: bisa dari musisi, aktor, aktris, penyanyi, bisa grup dan lain-lain. Atau atlet juga bisa ya, atlet. Ya.
5: Ada Lili. Halo.
6: Halo, selamat pagi semuanya.
2: Hidup Kelapa Gading, hidup Kelapa Gading, hidup Kelapa Gading.
5: Karena Lili dari Kelapa Gading ya, betul sekali. Lili, kamu di Kelapa Gading kan?
6: Iya.
5: Oke. Iya. Sekarang di Kelapa, sekarang lagi posisi di Kelapa Gading.
6: Iya, ada di rumah. Iya, lagi di Kelapa Gading di rumah.
2: Lili.
5: Oke.
2: Lili, kamu Chinese enggak?
6: Bukan.
2: Oh, tapi benar enggak sih kalau Kelapa Gading itu banyaknya Chinese?
6: Banyak.
5: Kenapa lah rasis banget, Rizky?
2: Gua rasis cuma nanya.
5: Oh, cuma nanya.
2: Gua rasis sih.
5: Ya juga
6: jadi,
5: sih.
6: Jadi, kan Kakak Kino sering ke MKG kan?
5: Lah, kok tahu sih?
2: Bukan sering, mainannya ke situ mulu kita.
5: Iya, orang iya, paling
6: kan,
5: dekat dari
6: makanya rumah. Makanya kalau kita lagi di MKG kan kita kayak lagi di mall di Hong Kong gitu-gitu.
5: Kayak di
2: Lili, Hong. Lili, mohon maaf. Tadi udah gua besapuin. Sekarang lu yang rasis. Tadi udah gua sapuin. Tambahin lagi.
5: Lah cakep, jadi kita kalau ke Kelapa Gading kayak ke luar negeri.
2: Tapi gue mah dari, iya benar.
5: Iya.
2: Tapi gue dari kecil ya temenannya sama Chinese mulu.
1: Oh iya.
2: Mm-mm.
5: Kenapa jadi diperpanjang? Udah ya, kita mau main.
2: Gue bantu nyapuin, gak ada rasis-rasis. Gue mah seneng berteman sama siapa aja.
5: Oke, berarti ini pertanyaannya adalah seputar
2: mantan gue aja Chinese.
5: Gitu. Kalau gitu kita akan ingat-ingat mantan. Rizky sukanya yang gitu-gitu emang.
1: Oh iya.
5: Nah, gue tekenin lagi,
2: yang gimana?
5: Iya gitu, yang emang agak-agak oriental.
2: Cuman atu,
5: cuman satu ya, agak oriental. Nah ini jadi pertanyaannya seputar oriental ya.
2: Eh salah.
5: Toko dunia.
2: Siapa dulu? Mau Lili dulu apa kita dulu?
5: Dari Lili dulu ya.
2: Enggak oriental.
5: Dari Lili dulu.
2: Silakan Lili, kamu kasih clue sama kita. Kita tebaknya berempat boleh ya, kroyokan ya.
6: Boleh.
2: Sok.
6: Aku adalah sebuah film.
5: Sebuah film.
6: Terus
2: luar, barat, Indonesia?
6: Enggak, Indonesia.
5: Indonesia.
6: Terus
5: sebuah film Indonesia.
6: Iya. Tentang percintaan remaja.
2: ADC?
6: Bukan.
2: Ya salah lagi. Udah berarti gua enggak boleh nebak ya. Oke. Okay.
5: Tentang tinggal percintaan bertiga. Remaja.
2: Oke.
5: Terus?
6: Terus selanjutnya? Judul aku diambil dari nama sebuah menara.
5: Sebuah menara. Ah salah lagi pikiran gue.
2: Aduh.
5: Dari sebuah menara.
1: Menara. Sutet.
5: Evil I'm in love.
6: Betul.
2: Gina. Indra buluk payah lu.
5: Sekarang buat
6: gampangan ya itu ya?
2: Enggak. Emang tadi, Gina tuh tahu banget tentang film.
5: Soalnya tadi gue sempat kepikirannya adalah Dilan. Tapi tiba-tiba lo bilang sebuah menara. Ah kok sebuah menara, bukan Dilan dong.
2: Gue kepikirin apa coba begitu menara?
5: Apa?
2: Wajah dan manjada.
5: Wajah dan manjada.
6: Iya. Enggak, ini yang lima menara apa?
5: Apaan tuh lima menara?
2: Ya itu.
6: Apa ada yang judulnya?
2: Ya itu.
6: Ya itu yang lima menara.
2: Wajah dan
5: manjada. Oh.
2: Skip, lanjut.
5: Nah sekarang buat Lili ya.
2: Oke.
5: Ini dari Kinos Gina ya.
2: Oke.
5: Karena tadi Lili domisilinya di daerah Kelapa Gading, yang katanya kalau ke mall sering berasa lagi di Hong Kong. Nah ini adalah seorang aktor kawakan yang berasal dari Hong Kong.
2: Berarti dia komedi dong ya?
5: Kenapa?
2: Kawakan.
5: Aduh Kawakan. Dari mana?
2: Kawakan.
5: Dari Hong Kong. Gitu aduh Kawakan. Gitu.
6: Jackie Chan.
5: Ji, cepat benar jawabannya.
2: Kok langsung benar sih? Gila, gila.
5: Ada berapa pada?
2: Lili.
5: Elak. Kok cepat, Mbak? Kok lu langsung?
2: Kok langsung tahu sih, Li?
5: Chan padahal ada Jet Li ya?
6: Ya kan itu keduanya, Jackie Chan dulu terus baru Jet Li entar kalau misalnya begitu? Itu salah.
2: Oh iya, soalnya iya tadi Oriental sih. Sama Kawakan iya ketebak sih ya.
6: Iya.
2: Iya benar juga.
5: Ah,
2: iya.
5: Gua ya elah.
2: Lu lagi Li, lagi. Ganti jangan apa-apa. Film lagi, terserah.
6: Oh, aku dari aku
2: ya.
6: Lagi.
2: Iya. Boleh musisi, boleh band, boleh artis.
5: Atlet.
6: Aku adalah penyanyi baru.
5: Penyanyi baru. Oke.
6: Okay. Ya. Dulunya atlet.
5: Hah? Aku tahu. Jas Hayat.
6: Siapa?
5: Jas Hayat.
6: Bukan.
5: Jirayut.
6: Bukan.
2: Lu dong klunya semuanya. Santai dong.
5: Lagi. Ya, sabar.
6: Iya. Oke.
2: Ibu udah salah, enggak bisa jawab lagi.
5: Oke lah.
2: Lanjut.
6: Aku jebolan dari pencarian bakat.
5: Benar,
2: dulu atlet.
4: Aku tahu lagi.
2: Jebolan.
5: Eh tadi gue sebut.
4: Bukan.
5: Ada lagi.
4: Gue.
5: Siapa ya?
2: Ini musisi tadi ya.
4: Musisi
2: terus musisi. Dari bukan dari Indonesia.
5: Dulunya
6: dari
5: atlet.
6: Indonesia.
2: Dari Indonesia dulu.
5: Oh dari Indonesia oh iya.
2: Dulunya atlet sekarang.
6: Kan gini dulu pertamanya aku penyanyi baru.
5: Iya penyanyi baru.
6: Terus. Dulunya atlet.
5: Orang Indonesia.
4: Gua tahu.
6: Saya keluaran dari jebolan pencarian bakat.
4: Nih boleh gue tebak dikit gak? Aslinya dari Bali bukan?
6: Bukan.
5: Bukan. Salah kan?
6: Itu season sebelum itu yang season sebelumnya Om Buluk. Ini season yang barunya lagi.
5: Kelar lu, salah kan lu. Siapa ya?
6: Iya.
4: Paul.
6: Ya itu kan Paul yang season sebelumnya.
4: Iya, gue nembaknya
6: Paul.
2: Itu di, dari Avi juga ada Sute.
4: Iya.
2: Tapi dia bukan atlet.
4: Ini baru nih.
2: Dia bukan
4: baru.
6: Jadi satu, dua.
5: Satu udah dihitung lagi.
4: Kita diwaktuin.
5: Sebelum. Iya.
4: Siapa ya?
5: Ayo tahu ini sumpah.
4: Ajang pencarian bakat baru atlet.
5: Bekas atlet.
4: Miss Dayanti.
5: Sekarang udah. Miss Dayanti. Musuh bisa.
6: Ini keluar lagi. Okay, keluar lagi ya.
5: Apa?
6: Dia baru mengeluarkan album baru.
5: Wah deskriptif banget tuh.
4: Album baru.
5: Baru keluar.
2: Andin kawan kita ngobrol. Baru single, album baru no.
4: Ajang pencarian bakat.
6: Saya sebutin lagi nih albumnya.
5: Apaan tuh?
4: Apa tuh?
6: Sementara selamanya.
5: Sementara selama
2: kita knowledge tentang musisi parah banget.
5: Salma
6: belum pernah diputar di sini deh kayaknya dia belum pernah diajak sini ya.
3: Fajar bukan?
6: Iya betul.
2: Fajar siapa?
5: Fajar.
2: Oh
4: iya dia atlet bola.
2: Oh dia atlet bola.
6: Itu yang terang-benerang itu.
4: Oh iya benar.
5: Iya Fajar. Ini atlet bola tadinya.
4: Bola tadinya.
5: Terus jadi penyanyi bola. Sekarang.
4: Penyanyi.
5: Oh gitu.
4: Salah kita.
5: Tahu
4: kasih
5: lagi.
4: Bang, balas bang.
2: Gue balas ya.
4: Balas bang.
2: Gue balas.
6: Diundang dong Fajar.
2: Udah pernah.
6: Udah pernah
2: Fajar,
6: iya
2: sih.
6: Tapi udah lama kan.
2: Iya, dulu. Iya.
5: Nanti kita undang Fajar Alfian ya.
4: Dulu loh.
3: Fajar Sad Boy.
5: Fajar Sad Boy. Kata-kata hari ini dulu.
6: Fajar Sad Boy gak boleh.
2: Udah apa gimana nih? Atau masih ada waktu? Satu lagi?
5: Dari gue ya.
2: Sekarang dari gue ya. Dia seorang
3: kapiten.
5: Bukan.
2: Dia seorang atlet.
5: Lagi-lagi atlet.
2: Dia seorang muslim.
4: Muslim.
5: Atletnya dia atlet mana nih?
2: Masih muda, sangat muda.
5: Sangat muda. Oke.
4: Muslim.
6: Terus? Atlet luar ya?
2: Dia atlet sepak bola.
6: Atlet luar.
4: Atlet luar
2: tergantung. Tergantung yang nanya siapa.
6: Yang kemarin menang Spanyol ya?
2: Yang menang Spanyol.
5: Sumpah Lili.
6: Itu yang pemain bola.
5: Siapa namanya?
6: Yang ya laman-laman apa sih? Yang dimandiin sama Lionel Messi itu. Bukan.
4: Gede kenapa ya?
2: Lu Cenayang lu. Baru berapa klub kalau lu tahu sih?
6: Ya kan lagi happening pemain bola yang dimainin Lionel Messi. Cuma gue namanya nggak apa sih laman-laman gitulah pokoknya.
2: Yamin Lamal.
5: Iya.
2: Yamin Lamal. Ah, Yamin Lamal. Enak tuh pakai kecap tuh Yamin Lamal.
6: Yeah,
2: ah, nggak seru main sama lu. Dikit-dikit kebaca Lili.
4: Kalah lagi.
2: Makasih ya Lili.
6: Giliran gue pinter gak dapet hadiah.
2: Gak ada. Enggak, lu pakai ilmu goib lu. Makasih Ali. Love you. Have a nice day.
6: Thank you.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga. Mulai dari berbagi cerita dan merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi buat kamu yang punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, yuk silakan disubmit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikToknya Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal yang terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan.
2: Ya benar banget, tunjukin deh desain gapura terbaikmu. Rayakan semangat tuh. Rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan bisa menangin dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah.
1: Yeay, sekali lagi ingat ya, jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkapnya bisa cek Instagramnya Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: Rp400.000. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, Ginas.
4: Hey, Nita Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Wah, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di Islam.

0: 104.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin Ginos Gina di Suara Seru sampai jam 10. Wow, udah 9.51, berarti waktunya untuk kita closing.
1: Cepat
0: bentar,
1: sekali.
0: sabar.
1: Tapi masih
0: ada waktu 10 menit.
1: Kita masih punya berita loh.
0: Kita masih punya berita, itu dia waktunya untuk ngasih berita, abis itu closing gitu maksudnya.
1: Iki, aku juga mau kasih berita buat di TikTok, namanya Alina Natura. Mbak Gina live apa sih?
0: Siapa? Mbak Gina live
1: jadi
0: apa
1: gini,
0: sih?
1: Jadi gini Alina, ada sebuah radio di Jakarta bernama Isuara 101.4. Nah, kita lagi live siaran radio begitu.
0: Iya. Kamu kemana aja Alina? By the way, mau ngucapin terima kasih banget untuk Citra Imagi.
1: Oh iya, Citra,
0: kirimannya
1: kasih.
0: Udah nyampe, padahal kita tuh gak pernah loh minta-minta celamitan makanan yang gak pernah.
1: Kita sama anaknya kayak, ya ilang, gak usah repot-repot lah sahabat Suara. Pokoknya alamat kita tuh di Wisma MRA lantai 6 TBC Matupang.
0: Padahal tadi kita cuma gitu. Cerita ya, hari ini kok sedih ya meja kita kosong. Cuma cerita doang loh, Emang sahabat Suara tuh emang
1: pengertian, punya rasa empati yang sangat
0: bener.
1: Tinggi gitu bener. Loh ya ampun
0: bener.
1: Besok hari Rabu ya, kemungkinan Ririn ngirim lagi. Ntar hari Kamis Hana. Kemungkinan Hana.
0: Gak boleh gitu dulu, kita cuma ngasih tau aja informasi. Besok kan Rabu,
1: iya.
0: Ibun gak puasa, udah cuma gitu doang.
1: Iya,
2: ya, makanya tadi kan si Hana nanya, Ibun Kamis ada gak ya, jangan Kamis puasa kalau Kamis.
0: Iya cuma gitu,
2: Senin Kamis.
0: Iya.
1: Tapi kalau emang bisanya di Kamis ya gak apa-apa juga, maksudnya kan ya kan bisa dibawa pulang.
2: Jam 10.
1: Benar. Nah jadi kalau misalnya mungkin sahabat Suara bertanya-tanya, kok slotnya penuh terus ada di hari Jumat. Jumat nih belum ada yang booking.
2: Masih belum ada juga. Bisa minggu depan.
1: Minggu depan juga bisa.
2: Nanti ada di list ya.
0: Aduh.
1: Kata Uci, Jumat mau apa? Ya kita mah anaknya apa juga kita telen kok.
2: Pokoknya apapun Wisma MRA.
1: Wisma MRA yang penting apapun. Ingat Wisma MRA TBC Matupang lantai 6.
2: Iswara
1: Jakarta.
0: Jangan ngirim ya. Jangan ngirim-ngirim lagi apalagi hari ini, apalagi mau ngirim kopi jangan. Kenapa? Karena udah ada yang mau ngirim.
1: Oh itu siapa?
0: Bu Widi.
1: Oh Bu Widi, kopi Bu Widi kena mental ya tadi ya, ya ampun. Sama seperti mungkin yang lagi tersiok-siok ya, ada seorang bayi
0: ya.
1: Laki-laki.
0: Ini ya, serius ya sahabat Suara,
1: ini
0: serius.
1: Beneran, kali ini beneran. Mungkin juga sahabat Suara udah dengar infonya, ini asal Kabupaten Wonosobo.
0: Ya.
1: Kan dikasih nama Muhammad MBG Subianto. Ya kan? Karena kenapa dikasih nama begitu? Karena katanya itu sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus apresiasi sama program MBG.
0: Iya.
1: Tapi sama Disduk Capil.
0: Yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1: Bener. Kabupaten Wonosobo menyatakan nama itu tidak bisa dicatat di dokumen kependudukan karena singkatan.
0: Ya?
1: Ini harusnya bapak ibunya ya, kan dibilang gak bisa dicatat karena namanya itu singkatan huruf M, B, sama G. Kata aku mah biar jadi satu rangkaian kata, tulisan E-M-B-E-G-E, jadi M-B-G. Lah ini gak singkatan, jadi kata tuh E-M-B-E-G-E gitu.
0: Iya, atau mungkin nama MBG-nya bisa dirubah jadi Muhammad Bagus Gumilang, disingkat jadi MBG.
1: Atau Muhammad Mas Bahlil Ganteng Subianto.

0: Iya betul.
1: Lagu yang enak didengar sama kita sebagai pendengarnya, tapi cuman Tulus yang bisa nyanyiin lagunya.
0: Bener. Bahkan kata-katanya aja, beberapa kali aku coba merenungkan dia, apa yang dinyanyikan sama Tulus ini kata-katanya.
1: Iya.
0: Sulit ditangkap oleh telingaku.
1: Karena telingamu budeg. Udah jam 9.58, berarti waktunya untuk pamit ya. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah nemenin Kinos Gina. Jadi kamu yang nemenin kita, bukan kita nemenin kamu sahabat suara ya. Terima kasih udah nemenin Kinos Gina di Iswara pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 10. Terima kasih udah nemenin Kinos Gina seru-seruan, ngobrol biar gak ngantuk Kinos Ginanya di TikToknya iswara.network.

0: dari Hana. Nah, hari Jumat silahkan kalau ada yang mau mengisi
1: slot masih kosong. Tadi Ririn katanya mau Jumat, dia nanya Jumat siaran enggak. Kebetulan kata Butika, Kinos, Gina, hari Jumat enggak usah siaran dulu gitu.
2: Iya, Jumat jadi enggak usah.
1: Katanya mau jalan-jalan. Kebetulan
0: libur, ya.
1: Iya, kebetulan si Buluk mau nemenin nyokap kemana?
2: Kontrol.
0: Lu ngatain apa tadi, nyokap lu kata
1: nyokap
0: apa?
1: Lu katain apa? Kontrol.
0: Oh, gitu.
1: Jadi tapi yang Jumat
0: salah bareng-bareng nganterin Buluk deh.
1: Iya.
0: Karena namanya juga kebersamaan.
1: Iya.
2: Bareng-bareng ada dua bis kalau enggak salah yang nganter ya.
1: Iya. Jadi yang Jumat yang siaran cuman Indra.
0: Oh, Indra sendiri. Iya.
3: Maca OTW katanya.
1: Maca OTW ya dari Bu Widi. Bu Widi mah aduh enggak usah.
0: Bu Widi ya Allah.
2: Kata Bu Widi, ini maca yang di 18.
0: Oh, maca yang di 18.
1: Oh, maca yang di bawah.
3: Si kenal iya. Tuh. Emang kenal tuh.
1: Makasih ya Bu Widi. Terima kasih buat Citra Meja udah ngirimin Surabi. Bu Widi yang ngirimin maca. Terima kasih buat semua deh pokoknya hari ini yang udah bekerja keras, udah berniat untuk nyari nafkah buat keluarganya. Terima kasih. Yes. Sukses
0: cakep
1: buat hari
0: banget.
1: Ini ya.
0: Kita ketemu lagi insyaallah besok.
1: Yes, dan hari ini suara serunya kita tutup dengan Alhamdulillah. See you tomorrow. Assalamualaikum. Muah.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan
1: di suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Renny Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cie Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Niji Biarlah menjadi salah satu lagu yang masuk ke rangkaian 10 lagu keren kita di minggu ini, di hari ini sahabat suara. Tapi tenang aja karena abis ini akan ada lagu dari

Jadi drama musical juga sahabat suara. Ini tuh dimainin sama anak-anak kecil yang bertalenta banget. Dan kata teman aku yang udah nonton sih, seru banget ya ini drama musicalnya. Jadi menurut aku sih kalau kamu ada waktu dan masih tayang, cus nonton.

masih di 10 lagu keren tanpa jeri iklan barengan sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bis ini

Home Sweet Home dan lagu Hit Gitaf Berakhir di Aku ini menjadi salah satu soundtracknya. Aku penasaran sih dan aku pasti akan mau nonton banget tuh gimana ya kalau Home Sweet Home dijadiin drama musical.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa banget aku puterin buat kamu. Jadi kalau mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau nanti di jam 12, mulai dari jam 12 aku akan live TikTok. Jadi langsung aja join ke live TikTok aku di @iswara.network. Di sana kamu bisa langsung request lagu dan kita sambil ngobrol-ngobrol bareng ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. MomsWithMoms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, One Satrio Kuningan.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, ini hari kita masih panjang, masih sampai jam 2. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita boleh banget, kalau mau request apalagi juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Di sana kamu sebelum request, kamu sebutin dulu ya, nama kamu siapa, kamu dari mana, dan abis itu ceritain sedikit cerita di balik lagu yang kamu request ya. Karena aku gak mau nih kamu request asal request aja. Jadi langsung cerita-cerita, kita bernostalgia bareng sama lagu yang menjadi requestan kamu ya, sahabat suara.
1: Hey suara, suara warga Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Session, dan masih banyak lagi. Untuk

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Seorang wanita dilaporkan terkunci di dalam sebuah daycare di Ciputat, Tangerang Selatan selama sekitar 2 jam akibat dugaan persoalan sewa ruko sebelum akhirnya dievakuasi polisi dan petugas damkar. Polisi menyatakan tidak ada barang yang hilang dan masih menyelidiki pelaku yang mengunci daycare dari luar serta akan memanggil pihak pengelola untuk dimintai keterangan.
0: Suara Fakta.
2: Timnas Spanyol menghapus sosok Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari foto resmi selebrasi juara Piala Dunia 2026 yang diunggah di media sosial. Langkah ini dilakukan setelah momen Trump tetap berada di podium saat penyerahan trofi memicu sorotan dan perdebatan luas di publik serta media sosial. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, sekarang ini aku mau ngobrolin soal green flag versus red flag dari mantan kamu. Apa sih green flag versus ada atau red flag dari pasangan kamu yang bikin kamu susah move on? Boleh banget kalau kamu mau cerita-cerita, berbagi pengalaman sama sahabat suara yang lain, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja, sebentar lagi aku akan memulai live TikTok aku, join langsung ke @isuara.network.

101,4 FM Suara Seruarga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Itu dia menyesal dari Yofi Widianto dan juga LTZ alias Lyodra Tiara dan juga Ziva Magnolia. Kalau dengerin suara LTZ itu kita jadi flashback ke tahun 2020 gak sih, zaman-zaman pandemi dimana yang bisa kita lakuin tuh joget TikTok, bikin dalgona coffee, atau enggak kita kumpul keluarga, ya gak sih? Makanya kalau misalkan kita dengerin lagu-lagu dari Tiara Andini, Lyodra, Ziva Magnolia, itu tuh mengingatkan kita sama tahun 2020 gitu. Bahkan dulu ya, aku ingat banget di awal-awal pandemi tuh Tiara sama Lyodra itu kan baru aja menang dari Indonesian Idol gitu, dan mereka tuh punya challenge bernyanyi. Kita ingat banget dulu banyak banget challenge-challenge nyanyi di sosial media. Salah satunya ada Tiara dan juga Lyodra ya, sahabat suara. Makanya ini ada Sarah dari Medan yang mau request lagunya Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Kenapa dia request lagu ini? Karena ceritanya mau flashback ke zaman-zaman COVID, Kak. Soalnya lagunya itu rilisan tahun 2020. Mutiara ini kayaknya Kak Sarah ini ya. Karena tahun rilisan lagunya Tiara pun dia tahu loh. Makanya abis ini aku akan puterin Maafkan Aku Terlanjur Mencinta dari Tiara Andini. Dan buat kamu sahabat suara yang mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816 114 1014, dan juga ceritain kenapa kamu request lagu tersebut ya. Ini dia Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta.

Rizka yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada salah satu WhatsApp yang masuk, dan ini harusnya relate buat kamu sahabat suara yang sekarang tuh udah tidak tinggal bareng bersama orang tua atau yang rantau gitu ya. Jadi kan kangen, ngumpul keluarga tuh kangen. Ini ada WhatsApp dari Daisy di Bogor. Dia cerita karena dia tuh udah tinggalnya gak bareng nyokapnya, gak bareng mamahnya. Dan sekarang tuh bawaannya jadi pengen otw mulu ke rumah mama dan minum kopi bareng sambil ngobrol. Makanya sekarang tuh yang dilakuin Desi adalah selalu mencari waktu sebisa mungkin untuk spend time bareng. Nah, kalau kamu yang lagi ngerantau, apa sih yang kamu lakuin supaya tetap menjaga quality time kamu sama keluarga? Bisa video call atau kayak Daisy yang selalu cari waktu untuk ngopi bareng sambil ngobrol sama mama. Makanya Daisy tuh request lagu dari Raisa yang judulnya itu Lagu Untukmu, karena lagu ini juga dibuat Raisa untuk mamanya ya. Bahkan ada liriknya, ibu-ibu-ibu aku rindu. Apakah kamu ada yang rindu juga sahabat suara sama mama kamu?

0: kan bingung ya, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih curated bazar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana pastinya. Yang paling seru, masuknya itu gratis, sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenant bazar, coba deh kamu langsung aja cek ke Instagram @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles and Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jamistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sahabat suara. Perayaan kemerdekaan tuh selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan pastinya merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif? Yuk, submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaik kamu dan rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan memenangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id, Sariwangi #waktunya ngeteh Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

City tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal yang namanya itu red flag dan juga green flag di sebuah hubungan. Dan ini menarik banget ya, karena ternyata dua-duanya itu sama-sama bikin susah move on, sahabat suara. Cuma alasannya itu beda banget. Yang satu susah move on karena masih nyangkut sama yang namanya ilusi, ibaratkan kata, ya gak sih? Yang satu lagi susah move on karena emang beneran kehilangan sesuatu yang bagus. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, sahabat suara. Salah satunya itu dari Rani di Bandung. Kak, red flagnya dia itu posesif banget, tapi aku baca itu sebagai dia sayang aku, padahal sebenarnya kan itu kontrol ya. Susah move on, aku susah move on tuh karena masih mikir, mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku doang. Hey Rani, ini yang sering kejadian gak sih sahabat suara? Posesif itu ya gampang banget disalahartiin sama yang namanya itu perhatian. Dan emang ada orang juga yang nyaman sama orang yang ngeposesifin dia. Padahal bedanya tuh jelas banget. Perhatian itu bikin kamu ngerasa aman, sedangkan posesif itu bikin kamu kayak diawasin gak sih sahabat suara? Itu kayak film Obsession kalau kamu udah nonton. Karena kalau kamu masih mikir mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku, itu tandanya kamu coba bela dia dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kamu yang ngerasain langsung. Tapi ya susah move on tuh wajar. Tapi yang harus kamu garis bawahi adalah bukan salah kamu buat move on, karena diposesifin tuh bahaya loh Rani ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan topik kita, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014, atau kita ngobrol bareng deh di TikTok. Langsung aja join ke @isuara.network.

di 101,4 FM Isore Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita akan masih ngebahas soal green flag atau bahkan red flag apa yang dikasih sama mantan kamu, dan itu justru yang ngebuat kamu susah move on. Ini ada Nina dari Jaksel katanya. Kak, aku dari Jaksel. Oke, baik Nina. Nina WhatsApp, dia bilang, aku gagal move on gara-gara dia tuh selalu dengerin curhatan aku tanpa ngejudge. Oh, ini kali ini dari sisi green flag-nya ya, sahabat suara. Dia selalu dengerin curhatanku tanpa ngejudge walau lagi capek kerja, Kak. Susah move on ya, karena jarang aja nemu orang sesupportif itu lagi. Nina, ini beda nih ya ceritanya. Ini susah move on karena emang kehilangan sesuatu yang beneran berharga. Emang jarang sih Nina didengerin tanpa dijudge. Itu ternyata langka banget ya. Tapi wajar aja kalau kamu gagal move on karena merasa susah nemuin yang kayak gitu lagi. Tapi ingat, masih banyak ikan di laut ya Nina. Itu bukan berarti gak ada orang lagi kayak gitu. Cuma emang butuh waktu aja buat nemuin yang kayak gitu lagi. Setuju gak sahabat suara?

0: shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen juga jajan sepuasnya. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenan bazar, coba deh langsung cek aja Instagramnya @momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles and Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: dari sahabat suara yang ada di live TikTok ya, San Aquarius. Tapi kalau dengerin lagunya Bernadia yang berabun jauh ini tuh sedih banget ya. Karena kan lagu ini tuh nyeritain soal ekspektasi yang kabur, makanya diibaratinnya sama rabun. Dan ini tuh kayak kangen, tapi kangennya sepihak aja, sahabat suara. Dimana kita tuh udah usaha buat rapi, pakai kacamata biar bisa kelihatan jelas di depan dia, tapi ujung-ujungnya orang yang kita tunggu-tunggu tuh gak pernah datang. Sedih banget ya. Kalau kamu punya cerita soal rabun jauh ini, boleh banget langsung aja WhatsApp gue 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Buat suara. Terima kasih sudah menemani Cia siaran dari jam 11 tadi. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat minggu depan di jam 11 siang. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa terus dengerin 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.
0: Rugi gak?

0: bening dan bercahaya.
1: Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di Bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Renny Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, media sosial belakangan ini dihebohkan dengan pemasangan pagar besi di sejumlah mal besar di Surabaya yang memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari isu krisis ekonomi hingga antisipasi penjarahan. Menanggapi kabar tersebut, pihak pengelola menegaskan bahwa pemasangan pagar dilakukan untuk meningkatkan keamanan pengunjung, peremajaan fasilitas, serta menyesuaikan kondisi di beberapa lokasi, bukan karena adanya kondisi darurat atau kekhawatiran terhadap situasi ekonomi. Pengelola juga memastikan aktivitas operasional mal tetap berjalan normal dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Kabar memprihatinkan datang dari Blitar, perpustakaan SDN Telogo 2 dibongkar untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Sehingga para siswa sementara waktu kehilangan ruang baca dan ribuan koleksi buku harus dipindahkan ke ruang kelas. Meski pihak sekolah berupaya menghadirkan pojok baca di setiap kelas agar budaya literasi tetap berjalan, pemerintah Kabupaten Blitar juga berencana membangun fasilitas pengganti agar aktivitas belajar kembali nyaman.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kabar duka datang dari Kabupaten Madiun setelah ledakan terjadi di gudang pusat munisi 2 pusat peralatan TNI Angkatan Darat. Insiden yang terjadi saat proses pemeriksaan dan perawatan amunisi itu mengakibatkan satu prajurit gugur, sementara 6 personel lainnya mengalami luka-luka dan kini mendapatkan perawatan medis. TNI Angkatan Darat telah membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut serta memastikan hal penyelidikan menjadi bahan evaluasi guna memperkuat standar keselamatan kerja di lingkungan TNI.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram @iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada informasi terbaru terkait layanan kewarganegaraan di Indonesia. Mulai Agustus 2026, pemerintah menetapkan tarif sebesar 5 juta bagi warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan pelepasan status kewarganegaraan. Sesuai aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian tarif layanan keimigrasian dan kewarganegaraan yang berlaku secara nasional.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, ada kabar unik dari dunia sepak bola tanah air. Turnamen sepak bola di Bojonegoro sukses mencuri perhatian publik karena sudah menerapkan teknologi Video Assistant Referee atau VAR yang biasanya hanya digunakan di kompetisi profesional. Meski menggunakan sistem yang lebih sederhana, kehadiran VAR dinilai membantu wasit mengambil keputusan penting secara lebih adil sekaligus menghadirkan pengalaman baru bagi pemain dan penonton. Menurut Sahabat Suara, apakah penggunaan teknologi seperti VAR di turnamen sepak bola tingkat daerah bisa membuat pertandingan semakin sportif dan berkualitas?
1: Di sini tempatnya Suara Marga Indonesia.
2: Suara.

0: Budak Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di Bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Sahabat Suara, BTS kembali mencuri perhatian dunia lewat penampilan spektakuler mereka di halftime show final Piala Dunia FIFA 2026. Ketujuh member membawakan lagu hit Dynamite dengan penampilan energik di hadapan puluhan ribu penonton. Berbagi panggung bersama deretan musisi internasional seperti Shakira, Justin Bieber, dan Madonna, penampilan mereka pun menuai banyak pujian dari penggemar maupun pecinta sepak bola karena dinilai sukses memadukan musik, hiburan, dan semangat persatuan dalam ajang olahraga terbesar di dunia. Menurut Sahabat Suara, penampilan BTS di panggung Piala Dunia 2026 ini menjadi salah satu momen yang berkesan di halftime show enggak?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada momen unik yang mencuri perhatian usai Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Timnas Spanyol, Marc Cucurella kedapatan membawa trofi Piala Dunia menggunakan kantong plastik saat meninggalkan lokasi perayaan, sehingga videonya langsung viral di media sosial. Aksi sederhana itu justru menuai banyak pujian dari warganet yang menilai Cucurella tetap rendah hati dan tidak berlebihan, meski sedang membawa trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Menurut sahabat suara, kalau kalian berhasil mencapai pencapaian besar, lebih memilih merayakan secara sederhana atau meriah.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara.

0: 食药味抹辣辣脸吧。
1: memainkan musik pilihan di suara
2: suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet.

0: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik? Tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat. Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Renny Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: ada kolaborasi baru yang sukses mencuri perhatian pecinta musik Indonesia. Rizky Febian dan Salma Salsabil resmi merilis live session lagu Selaras Kata, menghadirkan perpaduan vokal yang hangat dan penuh emosi hingga menuai banyak pujian dari para pendengar. Kemistri keduanya yang terasa natural membuat penampilan ini langsung ramai diperbincangkan dan menjadi salah satu duet yang paling dinantikan tahun ini. Menurut Sahabat Suara, bagaimana pendapat kalian tentang duet Rizky Febian dan Salma Salsabil di lagu Selaras Kata? Sudah masuk playlist favorit belum?
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hi,

101,4 FM ini suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril, kita mulai, let's go. Menyapa sahabat suara yang lagi didengerin dari mobil, yang sudah di rumah, yang masih di kantor, let's go. Apa kabarnya hari ini sahabat suara? Ini adalah hari Selasa. Harusnya masih pada seger-segernya ya, karena ini awal-awal di weekday kali ini, di weekday minggu ini. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat sama gue gitu ya, soal hari ini gimana. Real, ini hari kedua udah ada aja kejadian bos nyebelin gitu misalkan. Atau mungkin kayak cinta, Real, percintaan gue lagi gak baik-baik aja. Bisa. Atau mungkin pengen sekedar traffic update gitu ya. Mungkin lo sekarang lagi di jalan, pengen kasih tahu. Nih, di jalan Sudirman misalkan lagi macet banget nih, Real. Atau Real, tiba-tiba ban mobil gue nginjek paku gitu misalkan. Bebas ya. Yang penting update aja ke gue, tinggal masuk WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Gue akan nge-spill beberapa lagu yang akan gue puterin di satu jam pertama ini, sahabat suara. Ada dari

Tapi selengkapnya stay tune aja, jangan diganti frekuensi radionya. Karena lo masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masuk ke Discord ya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM

Suara Warga Indonesia ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam berapa? Ya jam 10 lah. Masuk nih WhatsApp ya, yang pengen update, hati-hati yang terluka semuanya. Ardi seperti biasa lapor weather info Semarang terang benderang ber. Hey.

0: janggal nih orang. Mungkin dia orang Indo yang tinggal di Singapura. Betul, Zan? Terus kamu lagi kangen sama lagu-lagu Indo, terutama dangdut gitu ya. Ih, ada Dom. It's been a long time, Dom. Dom ini ngirim voice note ke gue. Kita puterin yuk voice note-nya seperti apa.
1: Limit milim biri, apa kabar? Udah hampir sebulan ya, nggak jump in. Aku mau update seperti biasa, weather Bandung ini aduh panas, tapi beberapa hari lalu seingatku sempat hujan. Mm-mm. Kalau jalanannya udah mulai normal, lancar, karena kan anak-anak sekolah udah apa maksudnya, sekolah lagi gitu. Yeah. Jadi begitulah macet, terus aku mau request lagu Malik and the Essentials, pilihanku, terima kasih.
0: Tuh kan, Bandung aja cuacanya sedang jarang hujan gitu, sahabat suara. Tadi gue nge-MC di daerah samping San Francisco alias Cipayung. Cipayung jujur, tadi buset panas banget, well done gue. Tapi memang cuaca lagi panas, semoga semangat kamu juga ikutan semangat ya. Juga ikutan panas dalam menjalani

hari-hari kamu ya. Apalagi buat kamu yang kayak ih, setiap hari bangun pagi naik Transjakarta, naik MRT, ya kan? Pasti kan lo juga sangat mengandalkan transportasi umum untuk mencari cuan gitu loh. Sekarang gue pengen nanya sahabat suara, ngomong soal transportasi umum, apa sih transportasi umum yang paling lo andelin untuk menjalani hari-hari lo sahabat suara? Kayak kan ada Transjakarta, jujur sorry banget buat pengguna Transjakarta, gue paling anti sama Transjakarta. Gue gak begitu suka sama Transjakarta. Gue lebih kayak MRT. Kenapa? Karena buset, bisnya bingung. Gue pernah dari mana, dari, ini emang gue aja gak pinter sih, dari Ratu Plaza. Terus gue mau ke Bundaran HI. Kan harusnya kan kayak yaudah lurus ser gitu kan. Karena kan di pala gue jalurnya tuh kayak langsung straight sampai ke Bundaran HI kan. Gue diputerin dulu lewat Pasar Baru, puterinnya ke kiri jauh banget, Grogol, abis itu Pasar Baru gitu. Jadi ini gimana sih, nomornya tuh kan ada apalah, nomor 3A atau 4B, terus nomornya tuh bingung-bingung gitu. Nah makanya gue pengen belajar sama orang yang cukup ahli gitu ya di bidang transum ini, terutama Transjakarta. Jadi orang ini tuh sering bolak-balik gitu ya naik transum, padahal ya dia pakai baju kerja tapi dia tuh gak kerja. Dia cuma bolak-balik aja naik transportasi umum, naik Transjakarta gitu ya. Mungkin lo beberapa kali jumpai kontennya di FYP atau di feed Instagram lo. Abis ini gue bakal ngobrol sama dia, sahabat suara. Tapi kita masuk ke Feast dulu terlebih dahulu. Udah dulu terlebih dahulu. This one is Tarot, my favorite. Temanin lo yang lagi di jalanan, jangan pada ngantuk yang lagi nyetir. Karena alhamdulillah belakangan ini sahabat suara, perjalanan tidak macet, lempeng gitu ya. Ini sedikit tips buat lo yang nyetir ngantuk, so, coba sediain cemilan di samping lo gitu. Yang simpel-simpel aja, kayak misalkan nasi tunjang gitu. Yang kalau lo nyetir tuh tinggal kayak ambil gitu ya, atau enggak gulai kikil. Oh, atau ini apa namanya yang di SCBD tuh, gentong mas, enak tuh di mobil tuh.

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Terus aku mau request lagu Malik and the Essentials, pilihanku. Terima kasih.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinoskina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio Kuningan.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasanda Vidi nongkrong bareng Beryl. Terima kasih udah dengerin aku dari sering banget lah, pokoknya aku tuh udah nganggap kamu tuh keluarga aku sendiri, tahu sahabat suara, bener deh. Kayak kalau nggak ada lo tuh kayak, aduh hidup gue tuh kosong banget sahabat suara. Yang di TikTok juga ya. Aku juga sekarang lagi live di TikTok. I love you guys. Oh my gosh, ada Glenka, anak 2000-an, ada Bang Nathan dan lain-lain. Salam kenal, aku Beryl. Ini pengen bacain jawaban dari topik di hari ini, sahabat suara. Apa transportasi umum andalan lo? Kita lihat-lihat dulu ya. Ada Michelle dari Alam Sutera. MRT sih, Bear. Bersih, dingin, dan gue suka aja karena jadwalnya jelas. Nah, ini nih. Gue setuju sama Michelle. Kalau MRT tuh jadwalnya jelas. Jadi kayak, yaudah rutenya itu aja gitu. Jadi kayak gue bisa melihat gitu loh ya. Tujuan gue kemana, abis itu berapa lamanya. Exact numbernya tuh oke tuh MRT itu. Terus, isinya cakep-cakep. Gue sering banget ketemu. Yaudah oke lah, lanjut. Ada Kevin dari Kemayoran. Gue malah suka jalan kaki ke stasiun. Oh, kadang perjalanan ke stasiun itu yang bikin kepala lebih fresh. Oh betul, karena setiap hari di sela-sela aktivitas lo, lo harus harus apa sih? Harus jalan kaki gitu lah ya. Firman sukanya busway. Ada Yola Mira. Halo, welcome back Yola. Well, Yola sukanya apa? MRT, LRT atau transum lain mungkin. Ada Septa, MRT sih Bear, karena bersih, rapi, dingin dan cepet. Tuh kan lagi di jalan nih sekarang. Oh, request lagu mahal ini apa aja? Thanks Beryl. Ha, thank you Septa. Ntar aku cariin dulu ya. Malam Beryl. Hai Ella. Mas Hilmi tuh ada yang nyapa gitu. Bukan, saya Beryl gitu ya. BTW abis ini gue pengen ngobrol sama seseorang gitu, sahabat suara. Tanpa berlama, ini orang tuh dia ngonten-ngonten transum gitu, sahabat suara. Abis rilis lagu juga, makanya dia maksa-maksa, "Ril, aku mau siaran di tempat lo." Langsung saja ada teman gue, ada Hilmi. Halo Mi.
1: Halo sahabat suara.
0: Udah segitu aja ya, gue matiin dah. Dah. Gimana Mi, kabar Mi?
1: Alhamdulillah sehat banget nih, Ben.
0: Ngomong soal sehat. Iya.
1: Siaran ghetto.
0: Bridging. Iya. Ini gue lagi nanya ke sahabat suara. Kesibukan lu sekarang apa aja? Basic aja dulu nanya.
1: Oke. Gue lagi fokus jadi musisi sih sekarang. Sekarang lagi latihan-latihan aja, dari resik. Ada banyak-banyak event yang ngundang gue.
0: Oh, emang panggung, target panggung lo apa? Gak apa-apa, kita sharing. Yeah, lo kan yeah. Once lo menyentuh jadi ranah musik gitu kan, lo kan ada target panggung apa?
1: Yang apa ya, mungkin gak semua orang pengen kayak Pesta Pora tuh udah nelpon-nelpon gue gitu.
0: Oh ngapain? Nelpon, ngomong apa? Ucup nelpon lo ngomong apa?
1: Sorry, salah telepon.
0: Bisa lebih dekat mic lagi?
1: Oh iya.
0: Enggak, yang bener Ucup nelpon lo. Dia ngomong kayak, "Mi guys, stop deh."
1: Kok ada orang pede buat lagu jelek?
0: Sebelum ngomongin lagi, kita ngomongin transum nih.
1: Oh iya.
0: Ini sambil baca-bacain nih di TikTok nih. Yola sukanya naik DJ.
1: Tapi sebelum itu sorry nih, Ber, motong. Allah. Kan kata lu apa namanya? Enggak tepat waktu segala macam. Pertama, kalau Transjakarta ada namanya aplikasi Transjakarta.
0: Gua enggak bilang Transjakarta enggak tepat waktu.
1: Michelle, siapa tadi yang ngomong?
0: Michelle. Yeah, MRT yeah. Dia bilang MRT tepat waktu.
1: Yeah, kan
0: dia enggak bilang Transjakarta.
1: Kan secara gak langsung bilang aplikasi.
0: Gak ada, lu jangan ngiring.
1: Yaudah, oke deh. Gue mau ngasih info.
0: Oh, iya,
1: jadi okay. Teman-teman sahabat suara nih, sahabat suara bisa kalau ngelihat TJ, itu tuh di aplikasi PT Transjakarta.
0: Iya, betul.
1: Kalau KRL ada K-Access.
0: K-Access.
1: K-Access, KAI beda lagi, itu yang jarak jauh.
0: Lah, gue pernah download KAI Akses.
1: Iya, KAI Akses yang jarak jauh, ganteng.
0: K-Access. Oke.
1: Itu tuh nanti diinfoin kalau ada telat-telat. Misalnya red line tuh yang arah Bogor. Dikasih info kenapa-kenapanya. Misalnya gak sesuai jam 9.05 karena ada mati listrik lah atau apa, diinfoin di situ.
0: Oh.
1: Jadi sedetail itu. Dan kalau kereta tuh tepat waktu banget.
0: Nah, misalnya ini kenapa
1: 01.01 sampai.
0: Oh.
1: Jalur kereta 3.
0: Gue bisa di suara ini nih, pengumuman kereta nih. Lesin pasar minggu baru langsung aja di jalur satu pasar minggu baru pasar minggu.
2: Udah kasihan ini mobil.
0: Oh iya, sorry. Oke, kenapa Hilmi itu paham banget soal transportasi umum? Karena konten-konten dia lo bisa lihat di Instagram @hilmial. Dia benar-benar bolak-balik lo Hilmi ya. Bikin konten naik transum Hilmi.
1: Benar. Dan sebenarnya banyak yang gak gue kontenin bahkan.
0: Woi, kenapa?
1: Menurut gue seru aja udah happy. Gue udah males.
0: Oh, happy.
1: Happy naik mobil motor gitu tuh males banget.
0: Jadi lo berdandan kayak orang kantoran, terus lo kayak seolah-olah
1: apa sih ya berdandan? Emang kan gue kerja juga banyak meeting segala macem, tapi kemana-mana naik transum.
0: Oh, gitu. Iya oke. Okay. Selengkapnya abis ini kita lagu dulu ya.
1: Oke. Okay.

0: 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril. Dan juga samping gue ada siapa?
1: Firsa Besari.
0: Mungkin. Kita lanjut sampai jam 10 malam. So stay tune on 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Suara Jakarta.

0: Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia bersama Beryl dan juga
1: Hilmi Alkais,
0: content creator yang sedang naik Transjakarta ya maksudnya.
1: Benar.
0: Nah, jadi sering bolak-balik ya Mi ya.
1: Yes.
0: Transjakarta. MRT pernah gak sih Mi?
1: Ya, MRT pernah lah.
0: MRT pernah ya. Oke, kita akan masuk ke ngobrol-ngobrol bareng Beryl dan Hilmi.
1: Oke.

0: Nyampe di TikTok, kalian di TikTok, Hilmi, ada gak sih kejadian-kejadian menarik selama lo bikin konten di Transjakarta?
1: Di TJ.
0: Yang lo dipukulin sama itu lo yang mau pukulin sama warga gak?
1: Tapi gue tangis-tangis kan.
2: Iya.
0: Lo zero lo, pernah?
1: Paling di KRL sih kayaknya, kalau KRL mah unik-unik sih kayaknya.
0: Apa?
1: Yang di, kalau gue sih.
0: Yang lo teriakin, pervert! Gitu lo.
1: Apa ya kalau aduh sebenarnya nggak bisa diceritain. Kalau yang TJ ada seru banget, tapi nggak bisa di on cam atau radio.
0: Tapi tujuan lu kenapa lu memilih konten tapi ini menarik sih, konten lu tuh menarik, maksud gue jadi info orang lain.
1: Oh, iya.
0: Buat oh ternyata di Transjakarta ini spesifik, Transjakarta kan lu kan.
1: Enggak semuanya.
0: Semuanya ya.
1: TJ, KRL. Oh,
0: gue jarang liat konten lu soalnya malas.
1: Oh iya, you nge-mute post and story aja.
0: Udah 2 tahun enggak sengaja sadar.
1: Enggak sama dong, gue juga nge-mute post story lu.
0: Iya. Kenapa lo milih Transum jadi konten utama lo?
1: Oke, dasarnya tuh gara-gara gue pengen ngerasain pekerja-pekerja di luar Jakarta tuh rasanya tuh kayak gimana sih, mereka pergi dan pulang tuh kayak gimana. Daripada kita cuman baca-baca komen, ngelihat sosmed apa konten doang, gue pengen ngerasain itu semua dan ternyata cukup berat. Teman-teman yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang tuh sampai Sudirman rasanya kayak apa. Belum desak-desakan yang di Green Line, Transit dan lain-lain tuh ternyata berat banget. Gitu.
0: Jadi memang ini juga menjawab keresahan orang-orang gitu ya. Jadi buat lo mungkin yang punya cerita di transportasi umum gitu ya, boleh ceritain ke kita di BTS kali ini sesi curhat. Kirim aja ke Wawanya Iswara Jakarta. Oke, 0816-114-1014. Mouse gue mana, Mi?
1: Ini kan, oh, ini. Kayak tadi.
0: Nih, Ardi, Transum favorit, bisa gak ngomong gak lu? Gue lagi ngomong, gue lagi siaran, maksudnya ngomong sendiri di mic.
1: Maksudnya, Iswara.
2: Iya kan, pada komen.
0: Oh itu dia, lagi live TikTok dia.
1: Iya dong.
0: Transum favorit MRT sama TJ, karena schedule-nya tepat, AC adem, on time. Lu pernah naik Transum yang AC-nya gak dingin gak? Maksudnya yang paling sering masalah teknis tuh apa?
1: Ya kereta sih sebenarnya, KRL. Apalagi Green Line gitu, itu masih banyak banget PR-nya.
0: Kenapa?
1: Ya contohnya ternyata tuh listriknya tuh nggak kuat untuk beberapa peron. Jadi
0: oh iya,
1: bukan untuk beberapa peron. Misalnya kalau kita ke Bogor nih, ke Bogor tuh ada 12 rangkaian kereta gerbong. Nah kalau di Green Line tuh, setahu gue ya, gue minta maaf kalau gue salah, bisa tolong
0: parah benerin. Nggak boleh salah, nggak parah. Jadi, parah jadi, lo menghina.
1: Kalau Green Line itu 8 gerbong. Jadi udah 8 gerbong, terus nggak secepat ke arah Bogor gitu-gitu. Kayak di anak tirikan lah Green Line tuh.
0: Oh gitu.
1: Rangkas Bitung ke arah-arah Tangsel itu tuh, jadi masih banyak PR-nya gitu.
0: Apalagi masalah listrik, it's a basic thing. It's basic gitu kan. Kok bisa enggak cukup sih listriknya?
1: Ya yeah, I think
0: antek-antek I think.
1: Enggak ada. Ya, ya maksudnya, tapi dari si pihak KAI gitu ya, kalau nggak salah KCI juga lagi dikerjain tuh PR-nya pelan-pelan, semuanya listriknya ditingkatin. Waktu itu kan ada banjir juga, chaos Green Line gitu.
0: Tapi Mi, kan lu kan ngasih tahu chaos-chaosan itu ya. Nah buat lo sahabat suara yang sering menjumpai ya, mungkin bahkan tadi pagi lo baru naik Transum gitu
1: atau pulang,
0: iya pas pulang naik Transum juga, mungkin ada keluhan-keluhan dari lo soal Transum, mumpung ada Hilmi lo ceritain di sini. Karena dia bisa mengkonvert itu jadi konten, betul ya Mi ya?
1: Betul.
0: Nanti kalau ada endorse ya dibagi lah sama cerita lo, lo dapet royalti lah.
1: Ambil aja suara. Semua nggak apa-apa. Gue nggak butuh duit.
0: Wow,
1: kok.
0: Wow, sangat dermawan ya. Ada, kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Mi, ini dengerin sama-sama, lo pasang headphone. Ini okay. ada voice note dari sahabat suara. Yo, ini salah satu haters lo, dibenci banget sama lo.
1: Jangan konten dong. Lo.
0: Reti, masuk Reti.
1: Let's go.
3: Halo Meryl, dari Reti nih. Dulu pelajaran Jakarta yang nggak tahu jalan di Jakarta. Aduh, gue tuh tobat banget ya. Dulu gue naik Transjakarta, tinggal di Kemayoran, mau ke Sudirman aja gue nyasar sampai 3 kali.
0: Tuh kan bener.
3: 3 hari berturut-turut nyasar gitu. Sekarang udah bawa gerobak sendiri. Karena plat nomor gue genap, sementara sekarang tanggal ganjil, gue nyasar lagi dong. Ini tadi muter-muter di Daan Mogot.
0: Kalau itu sih emang penyakit, Red.
3: Akhirnya bisa masuk tol.
1: Oke. Okay.
3: Dan begitu.
1: Mau gue jawab nggak langsung?
3: Lampu merah belakang mobil orang itu udah menyambut tuh. FYI ya, berapa hari yang lalu gue muter-muter di Taman Anggrek gara-gara menghindari ganjil genap, lagi-lagi karena nyasar 4 kali gue muterin Taman Anggrek. Ya ampun, mau tobat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong. Request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue. Kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya? Mata Indah Bola Pingpong kali ya.
0: Mata Indah Bola Pingpong. Enaknya di
1: kopong.
0: Kenapa?
1: Karena kan kalau kopong harus banyak olahraga.
0: Oh iya, berarti gak enak dong. Kalau iya, enaknya di kopong.
1: Ketika olahraga jadi gak kopong.
0: Orang
1: enaknya di Serpong.
0: Karena banyak makanan.
1: Benar. Tangsel.
0: Tangsel banyak makanan. Ada Fresh Market, bener, ada Paspor.
1: Ngomongnya jangan karena sana lah, live.
0: Ya udah, Reti ntar aku cariin ya. Mata you, Indah Bola Pingpong.
1: Gue mau jawab dulu boleh gak?
0: Nanti abis ini ya. Oh iya, pas banget. Itu kan tadi Reti bilang sering nyasar.
1: Yeay.
0: Abis ini lo kasih tips gimana cara membaca rute-rute Transjakarta buat lo, buat sahabat suara yang sering nyasar ya.
1: Gak mau, gue pulang.
0: Lu gimana sih? Terutama gue sering nyasar di Transjakarta. Tapi kita ke lagu dulu. This one is Evaluasi.

0: menggunakan mata air alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Tong tobat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong. Request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya, Mata Indah Boleh.

0: Mata indah bola ngip ngop. Enaknya di
1: Serpong. Serpong. Serpong kan?
0: Iya, di
1: Serpong. Dia tadi mancing. Gue ngomong Serpong loh, Ber. Gue ngomong Serpong.
0: Suka mati-mati nih di Serpong. Mi, ini gue kasih backsound ya Mi ya. Okay. Ini kan lo kan kontennya kan di jalanan.
2: Yes.
0: Terutama ceritanya kita lagi di jalanan gitu ya Mi. Okay. Aduh, capek banget lagi. Kita lagi ngobrol-ngobrolnya di jalanan. Lihat tuh Transum, lama banget Trans Jakarta. Gimana sih, gue tuh suka bingung gitu. Ini lagi tukang parkir, bisa diem nggak? Ada yang biasa lagi.

0: tukang parkirnya sampai capek. Itu selalu ngeluh kok, gue udah kenal sama mas parkirnya, real, gue udah capek banget, gue sering nongkrong di sini soalnya. Transjakarta tuh bingung banget, kodenya banyak, gimana sih cara ngebacanya?
1: Bacanya ada di dunia ini namanya internet.
0: Enggak, maksudnya caranya gimana? Adakah ada internet, apakah itu aplikasi atau gimana?
2: Pertama, lo kalau bingung sebenarnya lo bisa tulis sedetail mungkin di Google. Misal lo dari Pasar Minggu ke Cilandak, nanti AI-nya bakal bekerja, bakal ngasih tahu naik apa. Nanti bisa lanjut lagi ke Google Maps.
0: Kenapa di setiap Transjakarta itu kodenya tuh nggak yang kayak misalkan C1, abis itu C2, C3, yeah. Tapi ada yang hurufnya 2, misalkan CD4,
2: yeah, gitu. S21.
0: Nah itu kenapa apa? Tuh? Itu sebenarnya based on apa?
2: Karena misalnya 1 itu koridor 1, misalnya ya, gue emang nggak begitu apal. Misalnya misalnya kayak 9, Pluit, Pinang Ranti. Nah itu tuh udah untuk se-Jakarta ditentuin daerahnya. 9 tuh apa.
0: Oh P itu tuh maksudnya inisial Pluit gitu?
2: Enggak. Di koridornya, koridor 9 tuh ya udah Pinang Ranti Pluit, berarti dari Jaktim sampai ujung Jakbar.
0: Oh gitu.
2: 8 apa, misalnya Grogol apa, 7 apa, Kemayoran apa. Jadi emang udah ditentuin sama Transjakartanya.
0: Semakin banyak hurufnya semakin jauh jaraknya, rutenya.
2: Enggak juga, tergantung aja. Ya emang kita ngikutin yang udah ada. Si Transjakarta udah ngebuat sedemikian rupa. Bahkan masih banyak yang susah juga ngebacanya gitu. Sebenarnya kalau mau explore ya, kalau mau explore tuh jangan jam-jam kita lagi sibuk atau meeting ngejar segala macam. Tapi di saat kita lagi tenang, lagi apa, atau Google dulu, terus atau bisa tanya ke mbaknya mas-mas Transjakarta juga pada baik-baik.
0: Tapi
2: banget.
0: Tapi gua akuin baik, hospitality-nya oke, yes, banget. Transjakarta tuh gila emang.
2: Keren.
0: Transum, Transjakarta aja.
2: Tenang aja, ada Transjakarta.
0: Ah itu dia. Nih, ada yang ngasih keluhan buat lo nih.
2: Ya, oke. Okay.
0: Bisa jadiin konten. Ya. Dari 0811 sekian. Transjakarta drivernya pada ugal-ugalan, apalagi Jaklingko, berasa naik metro mini atau microlet kekinian. Nah, itu pendapat lo gimana?
2: Nah, itu PR juga. Jadi kita emang dari secara, gue jadi kayak jubirnya Transjakarta ya.
0: Apa? Lo kan baru bikin konten sama Transjakarta.
2: Iya, benar. Itu PR juga buat kami sebagai dari pihak Transjakarta.
0: Semoga lo jadi BATJ ya.
2: Amin. Iya, jadi gue sudah selalu mengeluhkan ke manajernya Transjakarta. Ini demi Allah guys, emang gue sudah langsung sampein ke manajer Transjakarta. Dan jadi akhirnya ada yang untuk dapat training lagi gimana caranya hospitality untuk TJ.
0: Oh ini gue kira
2: gitu jadinya. Nggak menutup kemungkinan Transjakarta juga akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan supir, mikrotrans atau Jaklingko gitu tuh. Karena biasanya keluhan-keluhannya kayak gini, terlalu ngebut, ugal-ugalan.
0: Gue setuju nyaman, lagi pusing. TJ tuh ugal-ugalan, jujur apalagi
2: Transjakarta apa TJ-nya atau mikrotrans, angkot apa bus?
0: Warnanya oranye.
2: Iya, itu TJ.
0: Di Ciputat pusing banget, Pak. Ya. Gila, lu tuh jalanan Ciputat kan sempit kan? Nah. Cuma dua jalur gitu. Wow, yang gitu.
2: Banget sampai Manokwari.
0: Sejauh banget. Sampai Manohara bukan Manokwari. Jaklingko drivernya gitu,
2: jadinya
0: cuci ya. Alas kaki. Jaklingko drivernya boomer labil, kalau nggak ngebut kedumel, ngerem mendadak.
2: Nah, iya itu juga PR dari Transjakarta yang semoga pelan-pelan dikerjakan dengan baik. Nah. Gitu.
0: Tapi salah satu transum yang gue paling salut sekarang adalah Royal Trans. Gue kan di Bintaro, gue naik Royal Trans, 20.000 berangkat. Memang dia uniknya jadwalnya dia tuh pagi doang. Pokoknya di jam-jam rush hour pagi, jam 6 gitu. Udah siang stop, sorenya ada lagi. Royal Trans tuh.
2: Iya keren ya.
0: Cepat lagi banget. Dan on time.
2: Bener
0: 066 di aplikasi 0600 ya? Berangkat ya.
2: Keren hebat.
0: Si supirnya berangkat naik Gojek dipulang. Aduh.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin Beryl. Sama siapa teman aku ini sambil?
1: Hilmi Alkais.
0: Oh lemes.
1: Hilmi Alkais.
0: Nah biar gak lemes nih gue kasih. Kita lagi di Mumbai.
1: Di Mumbai.
0: Mi.
1: What's up, Mi? Andrew, Kak.
0: Mau pesan telur dadar yang pakai Coca-Cola? Ada omelet.
1: Oh, ada.
0: Apa pakai Sprite?
1: Cabut. Bawa dong es kelapa tangan. Tangannya dimasukin.
0: Mi, ya. Tadi lu punya sebuah cerita. Jadi ya. Teman kita yang influencer transportasi umum ini benar-benar sangat embrace dan menikmati momen dia menjadi influencer transportasi umum sampai-sampai dia Jakarta Malaysia menggunakan bis.
1: Benar.
0: Bisnya enggak sleeper.
1: Bis yang biasa.
0: Bis biasa.
1: Iya, kaki selonjor dikit tapi bisa ke belakang.
0: Selonjor dikit tuh. Satu bis berapa orang sih tuh isinya? Kalau kira-kira
1: 12 15 kali.
0: Tapi bis apa namanya?
1: TAM.
0: Bahkan gue gak tahu namanya.
1: Iya, The Bus Tam 700 ribu. Dari Bekasi ke Dumai.
0: Nah, lu ceritain tuh. Dari Bekasi lu beli gimana ceritanya?
1: Jadi guys, gue itu sama bareng sama Arif. Yuk kita ulik nyong.
0: Gue
1: bareng
0: juga
1: sama dia. Dari Bekasi siang jalan ke arah-arah Jakbar tuh, ke Merak, Pelabuhan Merak. Habis itu turun dari bus, kita ke Pelabuhan Bakahuni, lanjut lagi ke Sumatera, berarti tol Sumatera segala macam, melewatin Palembang,
0: anjir,
1: Pekanbaru, Jambi, sampai juga akhirnya di Dumai. Di Dumai itu ngejar juga kapal untuk ke Malaysia.
0: Supirnya salah nggak kayak, ah ini bukan Dumai mas, ini Dubai, salah gitu. Jadi lu di Dubai gitu.
1: Pantas banyak orang ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gitu. Oh, ke dari Pelabuhan Dumai ke Malaka.
0: Ke Malaka. Sampai. Berapa jam total?
1: Total 2 hari.
0: 2 hari berarti 48 jam.
1: Ya segituan lah. 2 hari.
0: 8 jam.
1: Total 1.600.000 dan sama dengan pesawat.
0: Kada. Tadi lo. Itu 1.6 apa aja, Mi? Lo jabarin lagi
1: nih.
0: Busnya 700.000.
1: Iya. Bus, mungkin kapal gitu-gitu.
0: Ya, kapal 700.000 juga ya. Emang ferry 700.000 ya?
1: Dari Indo ke Malai.
0: 1.4 ya, sama beletenakan-beletenakan-beletenakannya itu.
1: Makan, minum kayak lebih juga.
0: 700.000. 1.6 nih lo totalin. Terus ada teman lo ngechat lo.
1: Komen-komen.
0: Ada komen lo di post. Lo udah ngedit nih.
1: Iya,
0: ngedit konten
1: capek. Udah sampai di KL lagi.
0: Udah sampai di KL abis itu lo jabarin totalnya segini guys.
1: Cekring.
0: Ada komen.
1: Bang, sama bang harganya.
0: Sama tiket pesawat.
1: Iya. Tapi masalahnya bukan di cepetnya, tapi proses perjalanan.
0: Allah.
1: Dibantah.
0: Lo mau lagi gak? Gua aja ke Bali rek bisa aja udah
1: capek
0: kayak.
1: Capek ya?
0: Capek real, enggak deh.
1: Next kali lagi ya.
0: Dimain
1: di nabung aja gitu. Lebih nabung aja deh.
0: Salah itu gua naik ya. Bis itu ke Bali 750.000.
1: Oke.
0: Okay. Udah berangkat dah, sampai dah. Udah aman. Include ferry apa semuanya udah.
1: Nah, rest-restnya lu tuh gimana? Karena
0: gini.
1: Bukan beda
0: rest.
1: Enggak, karena rest ke rest area segala macam tuh hanya Allah dan supirnya yang tahu. Jadi kita kapan ya ke rest area lagi?
0: Oh.
1: Jadi kita enggak tahu tuh mau nahan apa BAB, ke kencing segala macam tuh kita enggak ada yang tahu.
0: Di kamar mandi, di bis enggak ada kamar mandi lagi.
1: Ada, tapi untuk air kencing aja.
0: Oh, dan proper.
1: Yes. Enggak boleh don. Jangan. Iya, yeah, gitu. Itu perjalanannya ngebut segala macam.
0: Kalau gua ya. Itu udah pasti berhenti di rest area. Ya kita bukan rest area, kayak jadi tuh setiap daerah itu kayak Indramayu gitu ya. Pas waktunya lunch, kita bis itu di blok. Gua usah asik-asik dulu gua ngomong lunch asik-asik. Jadi waktu itu di setiap beberapa daerah di Indramayu itu ada tempat makan gitu gede. Ya. Emang bis-bis itu kerjasama sama restoran itu untuk nurunin penumpangnya, makan siang di situ, jalan lagi, ntar makan malam berhenti lagi.
1: Iya, iya.
0: Kalau mau pipis apa segala macam ya tinggal ini, mas mau ke pom bensin bisa nggak gitu?
1: Oh, gue nggak waktu itu. Sebenarnya dapat jatah makan itu 3 kali. tapi sesuai. Dapatnya cuma sekali sih saya bayar. Sisanya bayar jadi.
0: Kok nggak sesuai?
1: Nggak tahu. Tanya dah supirnya nanti.
0: Sedih banget. Ini sedih loh teman saya.
1: Iya. Terus yang gue betein bukan masalah perjalanan aja. Pas di perjalanan supir busnya nyalain lagu AI. Gue kesel banget tuh. Kayak misal di O19 nih.
0: Iya, di AI.
1: Itu gue
0: benci banget.
1: Benci banget sih.
0: Benci banget. Stop lah lagu-lagu AI.
1: Menurut gue pertama gak ngehargain musisi dan gak ngehargain pendengar. Bener. Karena gak semua pendengar suka.
0: Dan juga suka gak sesuai sama nada aslinya gitu.
1: Dan semua temponya sama.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak gak ada beda. Kayak gak ada apa ya. Ya udah template aja gitu. Dan sesuai si supirnya bilang gini. Kan itu seharian nyala tuh musik. Enggak, gue pengen tidur susah kan. Ini mau dimatin kapan bang? Ntar jam 11 lah, kata gitu. Orang-orang Sumatera kan. Udah jam 11 lewat gak mati-mati. 11.15 gue tok. Diam kau.
0: Masih gitu?
1: Enggak, akhirnya dimatiin baru tidur gitu.
0: Mi, ini ada orang ya. Juga ada Dari yang voice note. Mungkin kalau kesah soal di transportasi umum, mungkin bisa lo jadiin konten nih.
1: Sikat, Dari.
2: Hai guys.
0: Tetap lu.
2: Ngomong-ngomong soal transum, gue akuin orang-orang TJ itu pada baik-baik banget. Jadi waktu itu gue naik TJ dari Blok M mau ke Kemayoran.
0: Dari Blok M ke Kemayoran, cakep.
2: Itu kan gue lari ngejir-ngejir kan. Dan itu tuh gue lagi hujan-hujanan kan, jadi kehujanan gitu. Terus gue udah basah banget lah. Tapi sama mereka tuh kayak orang-orangnya tuh kayak ngasih gue apa ya, buru-buru ngasih gue seat supaya gue itu bisa duduk dan bisa menghangatkan diri gue dulu gitu loh. Jadi gue bener-bener ketika gue naik TJ tuh kayak salut banget sama orang-orang di situ, pada baik-baik banget, pada ramah-ramah banget ketika gue lagi.
1: Buat mbaknya karyawan TJ-nya emang keren. Tapi pas mbak duduk, karyawan TJ-nya kedinginan.
0: Kenapa?
1: Saya juga pengen. Saya gak pengen kehujanan dingin.
0: Gue kira dia udah hujan-hujanan. Mbak TJ-nya saat senyum gitu ya.
1: Apa?
0: Maksudnya si Dari ini kan udah bersama aku juga. Mbak TJ-nya udah, kenapa mbak? Oh gitu. Bisain ke kupingnya, mampus.
1: Gak gini, taunya Mbak Dari yang jahat kayak, aku makan ini.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis dibutuhin masih ada Cahaya dari Itgitaf dan juga Hindia. Sudah tiba di talk terakhir, Beryl dan juga
1: Hilmi Alkais.
0: Mi, thank you ya Mi, udah mampir-mampir.
1: Thank you dong, Bel.
0: Lu lah yang makasih ke gua. Lu udah, lu siaran. Kalau enggak gua sama temen sama lu lah, gitu katanya.
1: Jangan dibacain.
0: Ada apa lagi nih gebragan-gebragan konten lo nanti? Lo akan bikin apa?
1: Gue bakal...
0: Yang konten dari gue itu tuh.
1: Guys, jadi itu semua ide konten gue itu dari Beryl. Nah, thank you Beryl. Ya,
0: udah mastermind tuh gue.
1: Yes. Ini bahas ini. Gue bilang, wah emang lo berlian sih Ber. Gitu.
0: Mi, tapi langsung yang menurut lo. Okay. Kayaknya kalau gak ada ini gak apa-apa dah.
1: Oke. Okay. Sorry ya, unpopular opinion nih.
0: Iya, gue juga ya.
1: Itu, dua, tiga,
0: LRT.
1: LRT
0: gak tahu ya.
1: Perjalanannya.
0: Sorry buat lo yang mengadakan LRT ya, nggak apa-apa kan ya, buat apa-apa. Kita. Soalnya gue jalur rumah dan kantor gue nggak kena LRT juga.
1: Ya mungkin kebantu buat teman-teman yang tinggal di Bekasi, Cibubur. Tapi kan akhirnya orang-orang Bekasi juga banyak yang masih milik KRL karena lebih cepet atau apa gitu loh. LRT tuh PR-nya terlalu banyak.
0: Masih banyak, lama banget lagi.
1: Lama banget, bahkan ada yang sampai ngantuk-ngantuknya ternyata udah di tahun 3000.
0: Dia time traveler. Tuh Bad Joe di TikTok sepemikiran. Iya. Yaudah Mi,
1: oke.
0: Selain konten, lo ngapain aja Mi?
1: Gue lagi buat lagu dong.
0: Judulnya apa Mi?
1: Bangun lagi kerja lagi.
0: Oh, itu apa ceritanya tuh?
1: Jadi gue menceritakan pekerja yang di Jabodetabek yang macet-macetan, naik TJ, naik KRL. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap bangun lagi kerja lagi.
0: Betul, itu realita orang-orang di Indonesia terutama Jakarta ya.
1: Bener.
0: Ini proses pembuatannya berapa lama, Mi?
1: Wah, itu cukup lama sih ya. Harus kayak meditasi gitu-gitu.
0: Wah, Gunung Kawi.
1: Bertahun-tahun alias gue sehari doang.
0: Gue pulang. Jadi setara Ahmad Dhani bikin Munajat Cinta nih.
1: Loh iya, bye-bye. Bang Ahmad, apa Pak Ahmad Dhani nih. Om, Pak D. Akan Ade. Ada kesaing nih, musisi baru. Hilmi Alkais.
0: Kata Pak D.
1: diludahin, nggak dihargain.
0: Ini lagu terbaru sudah ada di All Music platform Spotify, ada kan?
1: Yes.
0: Apalagi iTunes?
1: Semua ada.
0: Semua. Staffa Band
1: ada.
0: For Share.
1: Winem.
0: Wap Trick.
1: apa yang melon itu? Yang download lagu dulu yang di warnet.
0: Staffa Band.
1: Iya, yang melon nggak sih? imelon.com apa apa itu?
0: Ah, gue nggak tahu.
1: Oh ya udah itulah, lupa.
0: Ya udahlah. Tetap menikmati judulnya Bangun Lagi Kerja Lagi. Hilmi, thank you ya, Mi.
1: Thank you, Beryl.
0: Sampai jumpa di Transum, kali-kali kita ketemu ya.
1: Dadah semua, thank you guys.
0: Bye.
1: Love sahabat suara.
0: Sampai bertemu besok di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, it's from Hilmi Alkais, Bangun Lagi Kerja Lagi.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah. Pokoknya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: 101,4 FM.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Isuara.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @Humas Pajak Jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Zi?
1: Lah mau kemana orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah?
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: Oh jamaah.
1: Alhamdulillah. Kita kembali lagi di
0: Suara Seru. Di mana lagi kalau bukan di Suara sampai jam 10 nanti.
1: Alhamdulillah.
0: Sahabat Suara, boleh Anda bangun pagi, boleh Anda bergadang, asalkan ada manfaatnya.
1: Manfaatnya.
0: Sahabat Suara, si boleh kamu request lagu. Lagu apa? Sesaat lagi ya. Selamat datang semuanya di Suara Seru.